berdua kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah teman berdua, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi, fenomena ini menular sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh teman berdua dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman

0: Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu.
2: Pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.
3: Spada!
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Spada!
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman

Ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman perdua. Yap, kali ini saya mau bagiin dulu update-nya ke kamu, teman perdua. Yang lagi tonton dan lagi enjoy nih dengerin perdua FM Kupang. By the way, hari ini cerah banget ya di luar, teman perdua. Cocok jalan pagi ini. Karena nggak terlalu berangin juga kan pagi.

cinta dan kesedihan. Nah, di kolaborasi kali ini dia akan mengeksplorasi sisi musik yang lebih fun dengan sentuhan pop dan hip hop R&B. Nah, keputusan untuk berkolaborasi dengan Young Catters ini menjadi bagian dari keinginannya untuk mencoba hal yang baru, teman Pro 2. Keluar dari genre yang berbeda. Kita tungguin teman Pro 2 karena mereka masih dalam proses kreatif sampai nanti benar-benar jadi gitu. Tapi kalau mungkin soal lagunya Raisa Anggiani, kira-kira lagu mana nih dari lagunya Raisa yang paling teman Pro 2 suka atau paling kamu demen untuk dengerin, teman Pro 2? Paling kayak, aduh, kalau udah dengerin tuh rasanya happy gitu, teman Pro 2 ya. Kasih tahu Isak dan nanti kita bakalan bahas barengan, diputerin juga nanti di Pilak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ditemenin masih sama Isak Octavian, teman berdua. Ya, kita lanjutkan hari ini. Isak akan puterin karena kita lagi ngomongin soal Raisa Anggiani juga, teman berdua. Raisa ini kan lagu-lagunya yang emang asik-asik banget. Dan karena memang untuk lagu terbarunya belum ada, belum dikeluarin gitu ya, proses kreatifnya masih terus berlangsung. Jadi kita berharap ya, semoga nanti kalau udah keluar kita bisa dengerin bareng. Satu lagu favorit kamu dari Raisa Anggiani yang mana nih, teman berdua? Kalau Isak sih suka banget sebenarnya dari awal tuh, langsung kayak suka sama Raisa Anggiani itu waktu dia nyanyi, waktu dia keluarin single Jika Nanti. Tapi dari Kau Rumahku tuh udah suka sebenarnya. Apalagi waktu dia collab sama sama siapa waktu itu ya? Sama Nuka, teman berdua, yang Benih. Wah, itu udah asik banget. Dan karena banyak yang juga masih suka familiar sama Kau Rumahku dari Raisa Anggiani, jadi kita putri aja di dipilih kali ini Raisa Anggiani dengan Kau Rumah.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Topics Pro 2.
1: Berdua kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah teman berdua, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi fenomena ini menular sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh teman berdua dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

Yofi Widianto dan juga Glenn Fredly, teman Pro 2. Dah, kali ini saya mau bahas juga nih teman Pro 2. Di era sekarang yang kita tuh ngapa-ngapain udah pasti sangat dekat dengan yang namanya media sosial teman Pro 2. Dan ini gak heran, akhirnya muncul beragam tren baru. Salah satu yaitu drum scrolling teman Pro 2, drum scrolling ya. Nah, karena memang juga ini tidak langsung mengganggu secara kesehatan kita secara langsung ya teman periode, tapi mengganggu produktivitas, mengganggu kesehatan dalam jangka panjang juga nih kalau misalnya tidak kita tanggulangi atau kita atasi dengan bijaksana. Sekali pegang gadget secara tidak sadar seorang kita tuh tenggelam dalam aktivitas scrolling ya teman periode, dan muncullah yang namanya doom scrolling ini teman periode. Harus diakui sebagian besar orang memulai hari dengan meraih ponsel, ngelihat notifikasi media sosial, tutup satu buka satu, scrolling, dan polanya berulang ya. Fenomena disebut doom scrolling teman periode. Dan dari seorang Aditi Nerukar teman periode, pengajar Division of Global Health and Social Medicine di Harvard Medical School, bilang kalau doom scrolling ini jadi respon tubuh untuk menangani stres yang tidak berkunjung usai. Otak dan tubuh yang memang dirancang untuk menangani stres dalam durasi singkat, sehingga doom scrolling ini merupakan respon kita gitu. Namun doom scrolling ini memicu dampak negatif ya terhadap mental, fisik, dan perilaku. Dari Cleveland Clinic teman periode, doom scrolling ini dikatakan bisa membuat kita semakin cemas, stres, susah konsentrasi, ganggu tidur juga ya pagi kalau doom scrollingnya dilakukan di malam hari, dan juga bisa mengganggu aktivitas dan kehidupan nyata di dunia kerja, interaksi sosial, dan rutinitas harian. Nah, kita akan bahas barengan teman periode cara supaya doom scrolling ini tidak mengganggu, namun bisa meredakan stres, tapi jangan sampai membuat kita malah mengabaikan aktivitas atau tugas-tugas yang lain yang harusnya memang kita selesaikan dan tidak kita biarkan begitu saja.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ditemenin sama Isa Octavian masih ngomongin soal dumb scrolling teman Pro2 yang berpotensi mengganggu aktivitas di kehidupan nyata kita, termasuk bekerja, interaksi sosial, dan rutinitas harian kita. Nah, biar aktivitas scrolling di media sosial tidak sampai mengganggu teman Pro2, kita memang harus sudah mulai mengurangi dengan beberapa tips nih kamu bisa lakukan teman Pro2. Yang pertama, membatasi waktu bermain ponsel atau gadget lainnya. Untuk mendukung pembatasan waktu, kita bisa menjauhkan ponsel, bisa taruh di tempat yang sulit dijangkau. Jangan taruh di samping tempat tidur. Wah, apalagi taruh di tempat tidur bakalan dimainin terus tuh teman Pro2 ya. Dan pasang alarm supaya bermain ponsel itu tidak kebablasan ya. Dan juga batasi situs yang kita sering akses ya, yang juga berpotensi menyajikan konten atau berita negatif. Gunakan juga gadget ini teman Pro2 dalam keadaan yang sadar ya. Tanya pada diri sendiri, kita ngapain nih pakai handphone? Ini bisa disebut dengan teknik thought stopping atau menghentikan pikiran sejenak untuk meredam dorongan membuka atau bermain ponsel. Dan jangan terlalu cepat scrolling. Kenapa dumb scrolling ini menjadi fenomena kebiasaan teman Pro2? Karena kita tuh cepat pengen yang nonton cepat atau suka skip gitu. Akhirnya video itu bergerak dengan cepat, memperpendek rentang perhatian kita dan memicu kebiasaan dumb scrolling ini. Jadi sekarang kalau mau buka apa-apa tuh jangan langsung

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodo ya. Supaya kita gak terlalu banyak dom scrolling, teman Prodo ya. Memang harus melakukan aktivitas-aktivitas lain supaya tidak terus disibukkan mata kita dengan tertuju pada gadget ya. Jalan-jalan, manjakan diri gitu, ketemu teman, lakuin hobi atau ngikutin kegiatan-kegiatan untuk upgrade skill, upgrade diri kita, teman Prodo ya. Dan bisa juga membuat momentum atau waktu tertentu untuk rehat dari dunia digital ya, offline sementara. Ya ini juga bisa nih teman Prodo. Kalau memang udah gak bisa banget ya, bisa juga untuk konsultasi ya teman Prodo. Karena memang kalau kita jaga secara baik, kita bisa sangat tergantung sama yang nama media sosial. Dan juga bisa membuat kita akhirnya jadi kurang produktif teman Prodo. Dan membuat kita jadi susah untuk melakukan hal-hal lain karena waktu kita yang terus-terusan habis hanya di media sosial. So yeah, semoga kita gak terkena fenomena doom scrolling ini teman Prodo, tapi bisa lebih bijaksana lagi ya teman Prodo untuk bermain media sosial sehingga nanti tidak mengganggu aktivitas-aktivitas sehari-harinya. Yoi. So Isaac Octavian sudah harus pamit hari ini teman Prodo. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas. Ya, enggak deng, aku masih temenin di jam 10 ya, bener. Kok tiba-tiba lupa sama jam siaran sendiri? Oke, lanjut ya. Kita temenin kamu setelah ini di Santai Siang.

0: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari ini. Untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026 bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Penantian penikmat film horor Indonesia untuk kelanjutan Pengabdi Setan akhirnya terjawab. Rapi Film and Come and See Pictures bekerja sama dengan Sky Media and Legacy Pictures mengumumkan bahwa Pengabdi Setan 3 Origin resmi memasuki tahap produksi. Film terbaru dari Pengabdi Setan ini kembali ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar. Pengabdi Setan 3 Origin dijadwalkan tayang pada 2027 nanti di bioskop teman Pro 2. Berbeda dengan dua film sebelumnya, produksi kali ini turut melibatkan Baronson ANA, perusahaan hiburan asal Korea Selatan yang dikenal sebagai rumah produksi film pemenang Academy Awards Parasite. Selanjutnya teman Pro 2, rumah produksi karya kreatif utama mempersembahkan film Autopsi Dead Body Can Talk yang mengangkat kisah perjalanan dokter forensik Polri yang dikenal di dunia penyidikan ilmiah, Brigjen Pol Sumih Hastri Purwati. Film Autopsi Dead Body Can Talk ini teman Pro 2 tidak hanya mengajak penonton merasakan lapisan emosi yang dialami dokter Hasti, sekaligus membawa visi besar tentang nilai empati. Bukan sekedar melihat dan merasakan, namun ikut berhenti sejenak untuk mencoba melakukan sesuatu bagi mereka yang membutuhkan. Disampaikan Ozan agar film ini bisa membuat pesan yang dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir teman Pro 2, Diva Pop Indonesia Ruth Sahanaya akan meluncurkan mini album extended play berjudul Merindu. Akan ada 6 lagu, Pelangi, Aku Tak Sanggup, Terserah Kamu, Aku Merindu, Pagi, dan Sebaris Lirik Cinta di All Music Platform Digital. Ruth Sahanaya dikenal sebagai salah satu diva Indonesia teman Pro 2, dan Ute mengungkap salah satu lagu idealisnya Merindu berjudul Aku Tak Sanggup, Aku, ya teman Pro 2. Dua lagu ini akan membawa karakter vokal yang sudah lama tidak dia tonjolkan dalam karya-karyanya. Sekian update Info Pro 2 kali ini. Kita akan lanjut ya teman Pro 2 di Santai Siang. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Awal kisah selapannya teman berdua ditemenin sama Isa Octavian di satu jam terakhir Isa temenin kamu ya. Kayak tinggal 30 menit deh. Alright. Nah teman berdua, kali ini Isa mau bagiin juga ya ke teman berdua yang lagi dengerin Prodo FM kali ini ya teman berdua. Well, Pengabdi Setan kan udah mulai diproduksi teman berdua. Pengabdi Setan 3 Origin yang masuk ke tahap produksi teman berdua. Dan sejak Pengabdi Setan, Isak nonton Pengabdi Setan 1 dan 2 dan emang filmnya tuh bagus-bagus teman berdua ya. Plot twistnya, kengeriannya itu, dan cerita khas horor Indonesia tuh dapat di situ teman berdua. Dan tahu enggak kalau Pengabdi Setan ini justru adalah prequel dari Pengabdi Setan. Wow, jadi kita akan tahu nih asal-usul sekte dan perjanjian apa sih yang dilakukan antara si ibu dengan iblis yang menjadi latar belakang di balik dua film sebelumnya, teman berdua. Kamu akhirnya bakal dapet ini cerita kenapa mereka akhirnya ada perjanjian itu. Dan cerita Pengabdi Setan 3 ini akan dibuka dengan wabah histeria massal di Strasbourg, teman berdua, pada abad 16 yang terinspirasi dari peristiwa nyata yang tercatat pada 1518 dan berlanjut ke sebuah mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. Wow. Lebih menarik lagi teman berdua, film ini diproduksi secara ambisius oleh Joko Anwar teman berdua karena akan menggunakan 7 bahasa: Indonesia, Alsasia, Portugis, Jawa, Belanda, Turki, dan Latin. Penasaran 2027 film ini akan seperti apa nanti?

0: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Pemirsa dan pendengar RRI, saya Ayunda Daryanti akan mengajak Anda mengunjungi Desa Oenok yang terletak di Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di wilayah inilah kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bapenas dijalankan sebagai bagian dari upaya penguatan sektor peternakan sapi potong berbasis bisnis. Kabupaten Kupang terpilih sebagai salah satu daerah percontohan karena dinilai memiliki potensi pengembangan ternak yang signifikan serta didukung dengan akses pasar yang menjanjikan. Melalui program ini, perencanaan pembangunan nasional diimplementasikan secara konkret di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas ternak, serta kesejahteraan para peternak. Mari kita simak bersama bagaimana kemitraan ini bertumbuh, memberikan manfaat, dan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kupang.

0: Program Kemitraan Strategis adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh Direktorat UKM dan Koperasi pada Kementerian PPN atau Bappenas untuk menjembatani pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha menengah hingga besar. Program ini dijalankan melalui pendekatan 3 pilar kemitraan bisnis, yakni prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Salah satu komoditas yang menjadi fokus pengembangan dalam skema ini adalah sapi potong di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hamparan rumput yang membentang luas di Kabupaten Kupang bukan sekadar lanskap yang indah dipandang. Di tanah inilah denyut kehidupan peternak sapi potong tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki kekuatan alam yang khas, padang penggembalaan yang luas, iklim yang mendukung, serta kearifan lokal masyarakat dalam memelihara ternak. Potensi ini menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tumpuan pengembangan sapi potong di kawasan timur Indonesia. Pemilihan Kabupaten Kupang bukanlah tanpa alasan. Wilayah ini merupakan salah satu lumbung ternak nasional yang menyimpan potensi besar namun masih terbelenggu pola tradisional. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya melakukan intervensi teknis pada sistem penggemukan, tetapi juga melakukan transformasi mendasar pada aspek mentalitas bisnis peternak. Tujuannya jelas, menggeser paradigma dari sekadar beternak untuk bertahan hidup menjadi beternak untuk industri. Guna memastikan peternak lokal mampu berdiri sejajar sebagai mitra tangguh bagi pelaku usaha skala besar. Di desa inilah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di kandang-kandang sederhana desa Oinov, perubahan itu mulai terasa. Peternak ini memahami pentingnya manajemen usaha ternak, pengaturan pakan yang lebih terukur, pengawasan kesehatan hewan, hingga pencatatan perkembangan bobot sapi secara berkala.
1: Saat ini kami sedang melakukan pilot project kemitraan strategis yang dilakukan di 5 lokasi di seluruh Indonesia dan NTT adalah salah satunya. Nah, kebetulan untuk pilot project kemitraan strategis yang di Kupang sendiri itu komoditi yang kami kembangkan adalah komoditas sapi potong, di mana kegiatan ini sudah kami lakukan selama kurang lebih 6 tahun dari tahun 2020. Kami melakukan desk study dan kemudian kami mulai melakukan penjajakan lebih lanjut dan mulai melakukan pendampingan di 4 kelompok binaan sejak tahun 2021. Kegiatan yang kami lakukan sendiri ini memang basisnya adalah kami membangun mental bisnis. Jadi pilot project kemitraan strategis ini sedikit berbeda dibanding kegiatan pada umumnya. Kegiatan ini memang basisnya adalah membangun mental bisnis dari pelaku usaha di tingkat hulu, dari peternak ataupun petani dengan off-taker, yang kemudian kami berharap bahwa setelah berjalannya waktu, dengan capacity building, pendampingan yang kami lakukan, ini bisa sustainable. Dan kami sangat bersyukur, kurang lebih selama 6 tahun, ada 4 program yang kami lakukan, ada program kandang sehat, seperti yang bisa dilihat di belakang, kemudian ada program tukar ternak, itu program untuk menyelamatkan betina bunting produktif, kemudian ada program timbang karkas, dan yang terakhir ada program pengembangan pakan. Sejauh ini, dari 4 kelompok yang kami bina, kurang lebihnya semua bisa berjalan dengan baik, ya walaupun memang ada banyak kendala, karena mental bisnis yang harus dibangun itu artinya bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan itu harus dari peternak itu sendiri. Jadi dari Bappenas sendiri, tidak ada bantuan real, kami cuma pure pendampingan dan juga kami melakukan capacity building. Untuk peternak-peternak yang berprestasi itu kami fasilitasi untuk mendapat pelatihan dan juga studi banding. Seperti itu. Selebihnya kami tidak ada pure bantuan karena yang ingin kami bangun adalah mental bisnis untuk mereka berjuang dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi pada tahun 2020 itu kami coba melakukan riset di seluruh wilayah NTT. Dan kami menemukan wilayah yang paling layak itu adalah Kabupaten Kupang. Kenapa? Karena memang yang pertama dari pertimbangan kami melakukan analisis SWOT dan juga bisnis model kanvas. Jadi beberapa parameter yang kami jadikan sebagai acuan adalah ketersediaan off-taker, yang mana kebetulan dalam program kemitraan yang menjadi off-taker atau pembeli utama adalah Sevi Aldia. Sevi Aldia kebetulan memiliki RPH dan juga resto yang tidak jauh dari Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian letak lokasi kemitraan itu harus dekat dengan airport, kemudian dengan pelabuhan, dan juga beberapa parameter yang memang secara fundamental itu dipenuhi oleh Kabupaten Kupang. Sehingga untuk pemilihan lokasi ini sendiri memang basisnya adalah berbasis pada hasil desari ataupun riset yang kami lakukan. Dan kebetulan pada saat kami melakukan desari juga, berdasarkan data yang kami peroleh, Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penghasil atau dengan populasi sapi yang terbanyak pada saat itu. Jadi itu menjadi alasan kami memilih Kabupaten Kupang. Pada akhirnya kami bisa menilai bahwa kemitraan ini memberikan dampak. Kami punya 3 acuan. Jadi yang pertama dari aspek budidaya, itu kami dampingi untuk bagaimana budidaya itu bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu dan teman-teman pendengar semua, jadi pada saat dulu kami sebelum masuk ke kelompok-kelompok yang kami bina ini, memang pola budidayanya itu masih sangat konvensional. Artinya proses pemeliharaan itu masih dilakukan di bawah pohon, terus diikat tanpa kandang seperti ini. Nah, salah satu intervensi yang kami lakukan adalah kami mendorong untuk mereka kemudian semacam melakukan investasi, membangun kandang. Karena kami percaya bahwa ternak itu kalau kita perlakukan sebagai aset yang baik, itu bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan output yang maksimal. Itu yang kami edukasi. Dan kami bersyukur kami disupport oleh Bapak-Ibu peternak yang mau juga. Akhirnya mereka dengan sukarela mengeluarkan budget untuk membangun kandang seperti ini. Nah, tipikal kandang seperti ini memang tipikal kandang semi permanen. Ada tipikal kandang yang permanen, dan memang kami tidak punya satu apa ya. Kami tidak memaksa, semuanya berbasis pada kemampuan dari masing-masing peternak. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ternaknya kandangnya permanen, itu kami dorong untuk permanen. Ada yang semi permanen, kami dorong untuk semi permanen. Kalaupun ada kandang yang lebih konvensional, yang penting mereka punya keinginan untuk berubah. Itu yang kami dorong. Dan kami bersyukur sejauh ini kurang lebih, kalau di Wekona sendiri, di kelompok ini kurang lebih ada 7 atau 8 kandang yang berhasil dibangun, dan itu memang semua dari peternak sendiri. Kemudian kalau secara total untuk ternak yang berhasil kami tukar sejauh ini kurang lebih di angka 70-an ekor, mendekati 80. Itu ternak betina bunting yang berhasil kami selamatkan melalui program ini. Dan kami juga bisa mengklaim bahwa program tukar ternak ini adalah satu-satunya program atau solusi yang sejauh ini dilakukan di Indonesia untuk penyelamatan betina produktif. Kemudian ada program timbang karkas, itu juga membantu peternak. Banyak juga peternak-peternak di sini yang sudah merasakan manfaatnya ketika ternak mereka celaka ataupun patah kaki. Mereka masih bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibanding dijual langsung ke pedagang konvensional atau pedagang lokal. Kemudian yang terakhir, kami juga mendorong untuk program pengembangan pakan. Ada program pengembangan pakan untuk Lam Toro Taramba dan juga ada program pengembangan pakan untuk rumput. Nah, kalau yang paling banyak di sini itu pengembangan untuk rumput untuk Lam Toro Taramba. Kemudian ada beberapa juga kami baru mulai pengembangan untuk rumput. Kebetulan kami dibantu oleh Bank Indonesia NTT di Kupang, dan itu ada salah satu unit sumur bor yang diberikan ke kelompok ini, dan kami baru mulai mendorong untuk pengembangan rumput juga, tapi masih sangat sangat kecil dan ke depan akan didorong terus.
0: Di desa inilah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di sini, di Tanah Timur, sapi bukan hanya sekedar komoditas biasa, melainkan ia adalah martabat, tabungan, dan urat nadi kehidupan para peternak. Dengan menempati posisi kelima terbesar di Indonesia, NTT memikul beban sekaligus harapan besar bagi kedaulatan pangan bangsa. NTT tercatat sebagai salah satu dari 5 sentra peternakan sapi potong terbesar di Indonesia. Namun di balik angka statistik itu, ada cerita perjuangan panjang para peternak sapi. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, pendekatan pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Bukan sekedar bantuan, melainkan pendampingan yang berjalan berdampingan dengan peternak.

0: Yang membedakan kemitraan dengan program pada umumnya itu mungkin lebih kepada bagaimana implementasinya. Jadi kalau program pada umumnya itu masyarakat atau peternak itu diberikan bantuan secara real, di kemitraan sama sekali tidak ada. Jadi kami tidak berikan support dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk ternak, itu hampir tidak ada. Itu yang membedakan. Karena yang pengen kami bangun mental dari para peternak di sini adalah Bapak Ibu secara sumber daya itu mampu, hanya kami bantu untuk cara mengelola yang benar. Dan kami bersyukur setelah berjalannya waktu, Bapak Ibu peternak yang percaya dengan kami akhirnya bisa merasakan manfaatnya sendiri. Ada dengan peningkatan income yang bertambah, ada dengan yang bisa berhasil membangun rumah. Terus kami juga sangat senang dengan perubahan mindset untuk merubah cara beternak dari dulunya diikat di bawah pohon, kemudian di kandangan seperti ini. Kami sangat bersyukur untuk itu. Artinya apa yang kami lakukan ini walaupun tidak berdampak luas, besar, tapi ada embrio perubahan yang kemudian timbul. Dan itu yang sangat kami syukuri. Untuk memastikan bahwa peternak bisa menjadi pelaku utama, itulah yang coba kami dorong. Dan memang itu harapan kami bahwa ketika program ini selesai pun, apa yang sudah dibangun harus terus dilanjutkan. Nah, bagaimana cara bisa memastikan itu? Yang paling penting itu adalah kuncinya itu terletak pada off-taker. Ketika off-taker dan peternak itu punya satu visi yang sama, maka sepanjang itu pun tidak perlu kita dampingi, mereka akan terus berjalan. Kami bersyukur disupport penuh oleh CV Aldia, yang mana CV Aldia sangat konsen juga sama visinya dengan kami dalam rangka penyelamatan betina produktif dan juga membeli produk-produk dari peternak yang kami bina dengan harga yang cukup baik. Itu yang kami rasa bahwa ketika program ini kami akan tinggalkan, ini akan terus berjalan karena dari off-taker, dari Aldia dan juga dari peternak sama-sama merasa untung. Nah, mental ini yang harus didorong untuk mungkin direplikasi di tempat lain. Karena ada tiga prinsip yang kami dorong dalam program kemitraan strategis, ada rasa saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Nah, ketiga pilar ini yang kami coba bangun selama kurang lebih 6 tahun. Dan sejauh ini, ya walaupun tidak banyak, tapi ada 1 dan 2 orang peternak yang mulai merasakan manfaatnya. Dan kami berharap ini bisa menjadi success story yang kemudian bisa menginfluence atau bisa mempengaruhi peternak yang lain untuk mengikuti jejak mereka.
1: Dari pernyataannya menegaskan bahwa kemitraan ini tidak sekedar bantuan, tetapi membangun sistem mulai dari pola beternak, manajemen pakan, pencatatan produksi, hingga pola kemitraan berkelanjutan.
0: Berbicara tentang rantai pasok memang dan juga nilai tambah, kami juga, kenapa kami kemudian mendorong mereka untuk membangun kandang sehat seperti ini? Karena alasannya ketika ternak itu bisa dikandangkan dengan baik, maka hasil ikutannya berupa limbah padat, feses atau tinjanya, itu bisa diolah menjadi pupuk padat. Kemudian limbah cair dari urinya itu juga bisa diolah menjadi pupuk cair. Nah, kami yakini bahwa ini akan ada peningkatan income ketika proses budidayanya sudah benar. Akan ada hasil ikutan, tidak saja mereka bisa menjual ternak, tapi mereka bisa menjual pupuk. Karena itu kemudian akan menjadi income tambahan. Bisa juga kalau misalnya mereka tidak mau menjual limbah itu, bisa juga mereka tanam semacam sayuran, sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa dipenuhi. Jadi yang dulunya mungkin mereka bisa mengeluarkan budget untuk membeli sayuran, dengan proses budidaya yang benar, kemudian mereka mengolah pupuk, mengolah urin itu menjadi pupuk yang organik, mereka bisa menanam sayur dan kemudian sayur itu dipanen untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Sesimpel itu yang kami coba lakukan. Nah, peran off-taker dalam program kemitraan ini memang cukup krusial, karena sebagus-bagusnya program ketika pihak yang menjadi funding atau landasan utama ini ketika dia tidak mensupport, itu akan sangat sulit untuk mendorong program ini. Jadi pada awalnya juga dari berbagai hasil riset, the study dan juga diskusi yang kami lakukan dari berbagai off-taker itu, ternyata yang punya visi sama dengan kami adalah CV Aldia. Dan pada akhirnya setelah kami diskusi panjang, kami samakan persepsi dan konsep kami, ternyata Aldia punya kesamaan visi dengan kami. Nah, itu yang kemudian kami coba dorong. Dan sejauh ini sampai saat ini pun off-taker masih dengan sangat terbuka menerima berbagai produk dari peternak kami, terutama dalam hal ini sapi yang misalnya ada sapi yang mau dijual, kapan saja itu bisa dilakukan, dan itu yang sangat kami syukuri. Kemudian off-taker itu juga punya keterbukaan untuk kemudian menerima benchmark atau peternak kami berkunjung ke RPH-nya untuk melihat proses produksi. Nah, itu konsep itu yang kami coba dorong untuk, oh ternyata sapi itu tidak sesimpel kita cuma memberi makan di kandang, tapi pengolahan yang benarnya itu seperti ini. Dari cara proses pengulitan, dikeluarkan jeroannya, sampai pada akhirnya ada momen juga off-taker mengundang peternak kami untuk makan di restonya. Itu ekosistem bisnis yang coba kami bangun. Sehingga pada akhirnya peternak itu pun bisa sadar bahwa ternyata memberi makan sapi itu tidak cuma di kandang, tapi ada proses pengolahan yang benar, kemudian menjadi produk misalnya steak, CI yang berkualitas baik, itu mereka juga bisa mencicipi. Dan kami ingin ekosistem ini kemudian peternak tidak merasa bahwa mereka cuma dibutuhkan di hulunya saja, tapi mereka menjadi pemain yang secara role model itu secara keseluruhan. Dan itu sudah kami lakukan.
1: Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sefrans Banamtuan SPT MPT selaku Community Development Officer dari Kementerian PPN atau Bappenas yang menegaskan bahwa pendekatan kemitraan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peternak dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembangunan sektor peternakan tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga pada tata kelola usaha, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan kelompok, serta kepastian pasar yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari perencanaan dan kebijakan. Dampak sesungguhnya terlihat dari perubahan yang dirasakan langsung oleh para peternak di lapangan. Di Desa Oinov, Kecamatan Nekamese, para peternak ini mulai merasakan manfaat kemitraan tersebut. Dari pola pemeliharaan yang lebih terencana, pencatatan usaha yang lebih tertib, hingga peningkatan nilai jual sapi potong. Lalu, bagaimana para peternak memaknai perubahan ini? Berikut penuturan mereka.
2: Semulanya itu kami sendiri belum mendampingi kami. Dan yang pertama itu kami tidak tahu bagaimana caranya untuk memelihara sapi yang baik. Namun pada tahun 2020 kelompok ini didampingi oleh Bappenas, itu Pak Frans sendiri, dan membimbing kami untuk membuat satu kelompok, dan supaya tujuannya itu kami akan mendapat beternak yang lebih bagus lagi dari yang dulu-dulu. Jadi yang dulu-dulu itu kami beternak ini kan hanya ikat di bawah pohon saja, kemudian kami kasih makan, kami kasih minum, tapi musim-musim seperti ini atau musim hujan itu mereka tidur di bawah lompok.

0: demikian.
1: Bobotnya itu sangat bagus sekali, lebih jauh daripada sebelum Kakak Frans mendampingi kami, atau Bapak Penas mendampingi kami, lebih jauh dari para itu juga. Bobotnya bagus sekali. Waktu itu kami jual dengan 7 juta, 6 juta, tetapi sampai saat ini bisa 10 juta. Bisa 10 juta. Nah, di situ juga karena kami kerjasama dengan Aldia. Dan Aldia juga sudah mencoba mencoba untuk mengambil sapi-sapi kami dan mencoba untuk potong, dan ternyata bandingan jauh sekali daripada itu. Nah, karena sapi kami makannya makanan yang sehat, dan minum juga minum sehat, tidur kemudian tidur juga tidur yang sehat juga, yang bagus juga. Sebelum Bapak Frans mendampingi kami itu tidak tahunya begitu, sehingga kami hanya seperti biasa, kami hanya piara-piara begitu saja, dan kasih makan juga tidak seperti sekarang ini, tapi dari pendampingan dari Kak Frans atau Bapak Penas, makanya kami sedikit tahu cara untuk memberi makan dan memberi minum, dan juga caranya untuk suntik, untuk tambah vitamin, nafsu makan, dan ada cacingnya dalam sapi juga kan bisa mengobatinya.
2: Program ini tidak membiarkan peternak berjalan sendiri. Bapenas menjembatani akses modal, teknologi pakan, hingga kepastian pembeli atau off-taker. Perubahan nyata juga terlihat di desa Oinov, Kecamatan Nekamese. Bobot sapi meningkat karena pola pemberian pakan dan pengawasan kesehatan dilakukan secara lebih terukur, manajemen kandang pun semakin tertata dan bersih, mencerminkan tata kelola yang lebih profesional. Perlahan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan peternak, bahwa beternak bukan lagi sekadar tradisi turun-temurun, melainkan sebuah usaha yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan untuk memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
1: Kami jual dengan pihak yang ketiga, jadi sangat pihak ketiga itu sangat menguntungkan kami lebih jauh dari itu. Nah, tetapi setelah Bapak Frans mendampingi kami dan kami bermitra dengan Aldia, maka kami juga tahu jelas tentang sapi kami beratnya berapa, sehingga lebih jauh harganya itu lebih jauh meningkat daripada kami kasih di tangan yang ketiga. Tangan ketiga itu dia bisa dapat untung dari kami per ekor itu bisa 2.500.000. Beda sekali ketika kami bermitra dengan CV Aldia. Kemudian ketika kami di dalam kami memelihara itu, dan ada celaka, sapi celaka, kami hanya pihak ketiga itu datang dengan 1 juta, tetapi kami bisa setelah itu kami bisa offer ke Aldia, kami bermitra dengan Aldia, makanya perbandingan jauh sekali. Dulu itu kami jual dengan 1 juta, tetapi ketika kami bermitra dengan Aldia, maka bisa dapat sampai 5-6 juta. Setelah kami pelihara sapi itu, kami merasanya bahwa bisa sangat membantu kami. Dengan kebutuhan-kebutuhan, terlebih anak-anak sekolah kami, kami bisa sekolahkan dari SD, dari SMP sampai dengan perkuliahan, kami bisa selamatkan mereka dengan piara sapi ini. bangga sekali karena ketika kami dapat hasilnya itu sangat memuaskan kami dan bisa dapat membantu kami untuk kami bisa kasih sekolah anak-anak kami. Dan juga lebihnya kami bisa dapat membangun rumah.
2: Kemitraan berbasis bisnis menciptakan rantai nilai yang lebih adil. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara kebutuhan daging nasional juga terpenuhi. Selain desa Oenovne Kamese, beberapa desa lainnya yang ada di Kabupaten Kupang juga turut menjadi mitra strategis dalam program ini. Seperti salah satunya kelompok ternak Vetomone yang berlokasi di Desa Baumata. Peran perempuan di dalam sektor peternakan tidak lagi berada di belakang layar. Sebab melalui kelompok Vetomone, para peternak perempuan tampil sebagai bagian penting dalam pengelolaan ternak, mulai dari perawatan harian, pengaturan pakan, hingga pencatatan keuangan usaha. Bagi banyak keluarga, mereka bukan hanya pendamping, tetapi juga pusat penggerak ekonomi rumah tangga. Ketekunan dan kedisiplinan para perempuan ini menjadi fondasi yang memperkuat keberlanjutan usaha ternak di tingkat keluarga maupun kelompok.
0: Saya punya sapi pertama itu 7 ekor, tetapi dipakai untuk anak-anak sekolah, anak-anak menikah, itu saya pakai. Dan tinggal 2 ekor, dan dari 2 ekor itu membantu saja sekarang sudah jadi 6 ekor. Dan itu yang membantu saya merasa bahwa saya termiliki dengan adanya kelompok ini dan juga kerjasama dengan Bapenas dan Aldia, di mana yang kami tukar tambah itu. Jadi kami tidak tunggu 2 atau 3 tahun baru punya anak sapi, tetapi kami dengan cara tukar.
2: Para peternak kini mulai memahami manajemen kesehatan ternak dan pentingnya kualitas bibit. Inilah esensi dari pembangunan nasional, menyentuh langsung hingga ke palung pakan peternak kita. Sementara di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, suara derap kaki sapi berpadu dengan langkah-langkah perempuan yang tidak lagi ragu memasuki kandang. Di tempat ini, ternak bukan lagi sekedar urusan laki-laki, tetapi telah menjadi ruang bersama untuk bertumbuh dan berdaya. Kelompok Vetomone hadir membawa wajah baru dalam dunia peternakan desa. Para perempuan yang tergabung di dalamnya tidak hanya membantu, tetapi mengambil peran utama, mulai dari memberi makan, membersihkan kandang, hingga mencatat pertumbuhan dan kesehatan ternak. Dulu, pekerjaan beternak kerap dipandang sebagai tanggung jawab kaum pria. Namun perlahan, pandangan itu berubah. Perempuan-perempuan di Baumata membuktikan bahwa ketelatenan, ketangguhan, dan kemampuan manajerial mereka justru menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha sapi secara lebih terencana.

0: Manfaatnya itu misalnya yang kami tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, misalnya tadi saya bilang kerjasama dengan Undana itu memberikan kami motivasi untuk cara pengolahan limbah itu, kotoran sapi dan kencing sapi itu. Membuat kami tidak tergantung pada pupuk urea atau pupuk kimia, tetapi kami ada didatangkan dengan cara membuat kompos-kompos dan membuat kencing menjadi pupuk cair. Itu yang membantu kami juga. Kalau menurut saya, kami tidak ada tantangan karena kami sudah terbiasa dengan beternak. Tidak, kami pikul daun, kami ambil daun, ambil batang pisang, ambil air kasih minum, kami sudah terbiasa. Contoh Pak Frans tahu persis kami pun kerja. Saya bisa jadi motivator untuk bisa kasih ke teman-teman ibu-ibu yang lain untuk bisa beternak seperti kami di sini. Dan saya harap supaya ibu-ibu jangan hanya kita masak, tetapi kita juga berani masuk dengan laki-laki untuk bagaimana kita mempertahankan ekonomi kita lewat beternak. Itu yang saya harapkan, sehingga mama-mama yang ada di desa-desa, di dusun-dusun yang punya ternak, silakan bermitra dengan bapak-bapak, berani maju untuk kita bisa berubah situasi yang ada.
1: Langkah-langkah kecil di kandang desa Baumata mungkin terlihat sederhana. Namun di balik rutinitas memberi pakan dan membersihkan kandang, ada kesadaran yang perlahan tumbuh bahwa apa yang mereka kerjakan bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk negeri. Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan sapi potong. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, usaha ternak di desa-desa seperti Baumata diarahkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya, sejauh mana para peternak perempuan menyadari peran besar itu? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dalam mendukung produksi sapi nasional? Dan ketika usaha ternak ini terus berkembang, mimpi apa yang mereka gantungkan untuk masa depan?
0: Siap masuk, karena kami di desa sini sudah ada ketahanan pangan, yang notabene kami ada bentuk satu kelompok juga, saya tidak masuk. Saya sebagai pendorong saja, tapi saya sudah banyak kelompok, jadi saya tidak masuk. Ada kelompok muda yang saya sama-sama dengan Bapak Desa dan BPD dan tokoh masyarakat bentuk satu kelompok untuk penanganan ketahanan pangan itu dengan beternak ayam petelur. Sekarang sudah jalan dari Desember sudah telur sampai sekarang. Sudah jalan. Itu inisiatif dan inovasi dari kami. Mimpi kami itu bukan hanya di sini. Tapi apabila ada berkat yang dikasih untuk kami dapat mengolah lagi, kami siap untuk terima. Dan bukan hanya berhenti di sini, tapi kami jabarkan ke anak cucu untuk bisa teruskan peternak sapi ini.
1: Di tangan para perempuan kelompok Veto Mone, sapi bukan lagi sekadar aset keluarga. Ia menjadi simbol ketekunan, kemandirian, dan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan. Apa yang mereka rawat setiap hari bukan hanya ternak, tetapi juga harapan untuk anak-anak mereka, untuk desa, dan untuk Indonesia. Kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas telah membuka ruang pengetahuan dan peluang. Namun kekuatan sesungguhnya tetap lahir dari masyarakat itu sendiri. Dari kemauan untuk berubah, dari solidaritas kelompok, dan dari mimpi yang terus dipelihara. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, derap langkah sapi di padang savana kini membawa makna yang lebih luas. Ia adalah bagian dari upaya bersama menuju kemandirian pangan nasional.
0: Keluarga mendukung sekali. Dan keluarga merasa bahwa kita termiliki dengan kelompok ini. Contoh seperti yang tadi saya bilang, dengan biasa, dengan yang sudah berkelompok ini beda. Dengan cara, misalnya ekonomi kita dulu itu jual biasa dengan harga yang manual dan harga yang kalau mau dibilang tidak bisa dijangkau, tetapi ini kita bisa jangkau dengan harga bisa meningkat dan membantu kami keluarga. Pas satu ekonomi misalnya kalau sapi sakit, kami bisa pendekatan dengan Bappenas untuk bantu memberikan vaksinasi atau suntikan. Dan dulu kami jual manual biasa saja dengan harga yang biasa dijual di pasaran. Tetapi kalau dengan Bappenas dan Alia ini, kami kadang-kadang kami karkas itu yang membantu kami juga dengan harga yang bisa kami memuaskan kepada kami. Jadi itu yang membuat kami menjadi peningkatan ekonomi sedikit untuk kami, jadi kami tidak jual secara manual biasa, tetapi lewat Aldia yang membantu kami dengan cara karkas itu. Setiap kali kita pertemuan tiap bulan itu, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana kita, kami sepakati bersama. Kami sepakati bersama dan disetujui bersama. Misalnya dari arisan pertama 10.000, kami sepakati untuk naikkan dan itu disepakati bersama untuk kami naikkan. Dan misalnya ada yang tukar tambah, kita sepakati siapa pun yang duluan, siapa punya nanti. Kita sepakati tergantung dengan misalnya ada tambahan uang dari kelompok kami. Begitu. Kami merasa terpanggil karena kami merasa memiliki punya hewan. Kami punya keinginan untuk masuk bermitra dengan laki-laki, terutama dengan Bapenas yang ada. Kami sangat tertarik sekali karena memang kami sebagai petani. Jadi kami harus merasa diri ada dalam situ dan harus termiliki ini kelompok. Seperti itu. Oh iya. Baik, kalau
2: harapan kita sebenarnya memang dari best practice ini kemudian ada yang mereplikasi atau ada yang menindaklanjuti, sehingga kemudian yang merasakan dampak dari program ini tidak saja masyarakat atau Bapak Ibu peternak di kelompok yang kami bina, tapi proses edukasi ini bisa berjalan dan bisa menjadi role model untuk kemudian dilakukan di satu kabupaten secara menyeluruh ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain. Karena salah satu hal yang membedakan kemitraan dengan program yang lain adalah kami tidak pernah memberikan bantuan real, tapi sumber dayanya itu dari peternak sendiri. Artinya dengan konsep seperti ini, peternak dimanapun dengan latar belakang kemampuan ekonomi, mereka bisa melakukan hal ini, terutama untuk proses budidaya yang benar, sesimpel dari merubah cara budidaya dari yang konvensional, dipelihara di bawah pohon, kemudian dirubah dalam hal ini untuk kandang sehat. Mereka bisa membangun dan kemudian bisa membangun jejaring dengan off-taker atau pembeli yang punya visi dan misi yang sama. Kami percaya bahwa program kemitraan ini bisa direplikasi lebih luas di berbagai tempat. Dan kami berharap itu bisa menjadi pembelajaran bukan saja di NTT tapi untuk masyarakat di Indonesia secara keseluruhan.
3: Harapan dari saya ini, saya tetap selama saya masih kuat, saya tetap lanjutkan ini, saya tetap lanjutkan ini untuk meraih cita-cita yang lebih baguslah dari sekarang ini.
0: Terima kasih, harapan saya kepada kelompok yang ada. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk kita lebih baik ke depan, lebih maju lagi ke depan, jangan hanya seperti ini, tapi mungkin kita lebih baik lagi ke depan. Dan juga kepada Bapenas yang selalu mendampingi kami, kami tetap meminta untuk tetap mendampingi kami dengan inovasi yang baru mungkin. Kami siap untuk menerima dan kami siap menunggu untuk bisa bermitra dengan kami. Dan juga kepada Aldia, juga kami tetap memberikan support kepada mereka dan mereka juga tetap berkontribusi dengan kami untuk kami siapkan pembibitan atau sapi untuk ditukar tambah, kami siap untuk kami berikan ke sana dan kami menerima. Dan yang berikut pesan saya kepada ibu-ibu seluruh Indonesia ataupun seluruh NTT dan yang ada di Kecamatan Tebenu, jangan melihat hanya kami kelompok di sini. Tapi saya harap untuk ibu-ibu yang ada di desa juga bisa berkolaborasi dengan laki-laki yang ada, dengan bapak-bapak yang ada untuk bisa berusaha lewat peternakan sapi yang kami lakukan selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Kemitraan strategis ini bukanlah akhir dari sebuah program, melainkan awal dari perjalanan panjang pembangunan peternakan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Apa yang telah tumbuh di Kabupaten Kupang hari ini diharapkan menjadi model yang bisa diperluas ke desa-desa lain, memperkuat ekosistem ternak dari hulu hingga hilir. Harapannya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui Kementerian PPN atau Bapenas tidak berhenti pada pendampingan teknis semata, tetapi terus mendorong peningkatan kapasitas, akses pasar, pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan kelompok ternak. Dengan demikian, peternak tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya tawar dan keberlanjutan usaha. NTT memiliki bentang alam savana yang luas dan potensi ternak yang besar. Jika dikelola secara terencana dan inklusif, serta melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara, provinsi ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung produksi sapi nasional. Di masa depan, Kemitraan ini diharapkan melahirkan generasi peternak yang lebih adaptif terhadap teknologi, lebih kuat dalam manajemen usaha, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan pasar. Dari desa-desa di NTT, cita-cita besar tentang kemandirian pangan Indonesia terus disemai. Karena pada akhirnya, pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang tumbuh dari akar rumput, dari kandang-kandang sederhana, dari kelompok-kelompok kecil yang bergerak bersama, dan dari harapan yang tidak pernah padam.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kemitraan strategis yang telah digagas oleh PPN atau Bappenas telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang tepat, potensi lokal dapat menjadi kekuatan nasional. Dari Bumi Cendana, untuk Indonesia yang berdaulat pangan, saya Ayunda Daryanti, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: selera.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dari kawasan Tomelo 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu santai siang masih akan terus menemani jam istirahat makan siang teman Pro 2 semuanya dengan lagu-lagu asik. Dan setelah ini Angel bakal kembali infokan sama teman Pro 2 menu-menu Nusantara apa aja yang enak-enak ya untuk teman Pro 2 santap siang ini. Apalagi untuk teman Pro 2 juga yang lagi menikmati bekal atau makan siang bareng sama teman-teman, pacar, suami, istri, anak-anak, keluarga juga di rumah. Selamat siang aja. Pokoknya buat semua sampai di pukul 13 Muda Kreatif Angel hadirkan. Kita dengerin dulu ya teman Pro 2 dari koleksinya Sami Simo Rangkir dengan Salah Hati.

makin sempurna siang temenan Pro 2 kalau ditemani dengan makanan yang enak, bergizi, sehat, dan mengenyangkan. Kalau bicara soal Papua, pasti salah satu makanan tradisionalnya adalah papeda. Ya nggak sih teman Pro 2? Ya, memang betul, memanfaatkan bahan pangan lokal dari tepung sagu, hasil tangkapan air, ya bumbu khas rempah. Yang pasti kalau makanan Papua tuh juga enak-enak dan gak beda jauh ya umumnya dengan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tapi juga kalau mau dibilang teman Pro 2, makanan-makanan dari Papua juga sebenarnya banyak sih ragam tradisional makanannya yang kayak akan cita rasa. Salah satunya yang paling terkenal bukan saja papeda tapi juga kue lontar.

Kalau di Kota Kupang udah ada sih beberapa teman-teman UMKM yang juga menjual kue lontar ini. Kue lontar ini sekilas mirip sama pai ya teman Pro 2. Jadi merupakan hidangan penutup berupa pai susu khas Papua yang punya perpaduan tekstur unik. Nah, terbuat dari adonan tepung terigu, margarin, vanili, susu. Dan bagian tengah kue juga punya tekstur custard yang lembut dengan cita rasa yang manis legit dibalut dengan kulit pastry yang sangat renyah di bagian tepinya. Tapi kalau mau dibilang memang agak sedikit berbeda pai susu Bali dengan kue lontar ya. Karena kalau pai susu Bali kan ukurannya mini teman Pro 2. Nah, kalau kue lontar ini yang tradisional dicetak menggunakan piring khusus yang memang harus berdiameter hingga 20 cm sehingga memang dapat disajikan untuk 8 hingga 10 orang sekaligus. Nah, selain ukuran yang besar untuk jamuan keluarga, tersedia juga varian mini yang berdiameter sekitar 8 cm yang memang praktis dijadikan oleh-oleh. Nah, apa aja yang lain? Pantau aja dulu Pro 2 Kupang di siang hari ini ya.

0: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre-Love Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
1: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
0: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu, gas kan deh kak. Aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Sampai kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Masih menemani jam makan siang teman Pro 2 semuanya ya. Nah, teman Pro 2, setelah tadi ada papeda, kemudian juga ada apalagi kue lontar. Kali ini Angel mau kasih makanan-makanan enak dari Papua. Salah satunya adalah udang selingko. Ini bukan udang yang gimana-gimana gitu ya. Ya, teman Pro 2, udang selingko ini merupakan hidangan ikonis asal wilayah Lembah Baliem dan yang berada di perairan Tawar di daerah Papua.
10: Pernah berjanji untuk jalani
9: Memang sih kalau mau dibilang namanya unik, udang selingkuh ini berasal dari bentuk fisik yang punya tubuh udang tapi dilengkapi dengan capit besar yang menyerupai kepiting. Ini kalau mau dibilang kayak lobster gitu ya, tapi bukan lobster juga teman Pro 2. Makanya dibilangnya selingkuh. Nah, dagingnya ini punya tekstur tebal, rasanya manis, teksturnya kenyal, layaknya hidangan lobster, dan hidangan ini dapat diolah dengan cara direbus, digoreng, atau ya dibakar dengan aneka racikan saus seperti lada hitam, asam manis, saus padang, saus tiram juga. Dan yang pasti sebagai pelengkap, hidangan ini biasanya disajikan bersama tumisan sayur kangkung dan bunga pepaya yang gurih dan segar. Sama kan kayak kita yang ada di sini, enak loh. Kemudian juga sama nih, ada ikan bakar juga kalau dari Papua, karena mereka kan memang laut ya teman Pro 2. Dan yang pastinya olahan-olahan seperti papeda, kuah kuning ya, dan ikan ini yang pastinya disukai dan sering dijadikan sebagai menu harian dari masyarakat yang ada di Papua. Nah, kalau bicara soal menu harian, menu tradisional itu banyak ya. Dan enak, gampang dibuat, praktis, bukan saja kenyang, tapi juga sehat. Dan semoga informasi ini juga bisa menginspirasi teman Pro 2. Gimana, udah makan siang atau belum? Kalau yang belum, ya udah makan siang aja dulu sebelum kita lanjut. Karena setelah ini Angel bakal spill terkait dengan Pro 2 Sport, informasi terbaru dari dunia olahraga untuk teman Pro 2 siang ini.

0: Welcome to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong. Yang nggak pakai seragam buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Indonesia juara satu di Asia Tenggara, tapi sayang bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
7: Pro 2 FM.

masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di rangkaian santai siang kita dalam Pro 2 Sport ya. Beberapa hari ini kita dikejutkannya ya, teman Pro 2, terkait dengan Lionel Messi yang akhirnya dia memutuskan untuk ya udah deh kalau gitu pensiun aja ya, teman Pro 2. Jadi yang pasti kalau di media sosial kita juga bisa melihat gelombang emosi tingkat tinggi yang menyusul pengumuman resmi dari Lionel Messi yang menyatakan dirinya pensiun dari panggung internasional bersama timnas Argentina. Ya, jadi teman Pro 2 melalui pesan emosional tulisan tangan yang ada di Instagram pada hari Senin kemarin, sang mega bintang juga mengungkapkan kalau keputusan untuk ya udah pensiun ya, ini memang diambil melalui serangkaian momen yang paling menguji, mulai dari kekalahan pahit di final Piala Dunia 2026 dalam menghadapi Spanyol ya pada 19 Juli kemarin, sampai kehilangan sang ayah tercinta Jorge Messi yang wafat pada 8 Agustus kemarin. Ya, meski meninggalkan warisan yang luar biasa berupa 125 gol, 68 asis dan 207 penampilan serta rekor penampilan di 6 edisi Piala Dunia, tapi yang pasti publik juga dihadapkan pada pertanyaan krusial yang diulas oleh Ben Steiner dan Forza Football. Karena bagaimana sih kelanjutan masa depan sang kapten bersama klub Major League Soccer Inter Miami ini? Ini juga dipertanyakan nih teman Pro 2. Jadi yang pasti keputusan La Pulga untuk meninggalkan La Albiel Celeste ini murni memang diambil atas kehendak sendiri ya, tanpa dipengaruhi oleh penurunan performa atau cedera mayor. Jadi dengan menanggalkan tanggung jawab internasional yang menuntut perjalanan lintas benua yang melelahkan. Nah, kalau Lionel Messi juga sekarang punya keuntungan tambahan berupa waktu istirahat yang lebih panjang selama jeda internasional, teman Pro 2. Tapi yang pasti kalau mau dibilang dari MLS Cup ini menjadi satu-satunya jalur yang paling realistis bagi Inter Miami nantinya, dan sang kapten ya, teman Pro 2, karena untuk menutup musim dengan manis sekaligus juga membuktikan kalau era kejayaan sang maestro di Florida Selatan katanya masih jauh dari kata selesai. Jadi yang pastinya dia masih main sih, tapi untuk pensiun dalam skala yang lebih besar, ya dia memilih untuk ya udah deh melepaskannya aja. Gimana nih pendapat kamu?

mewujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Betran Onsu di Pro2 FM Kupang. Kamu juga masih mendengarkan Pro2 Sport ya, lengkap dengan sejumlah informasi. Nah, teman Pro2, ini masih terkait dengan pensiunnya Lionel Messi. Jadi ada pertanyaan ya, kalau Lionel Messi udah pensiun, berarti penyematan GOAT ini, teman Pro2 tahu dong ya, berarti otomatis jatuh pada Cristiano Ronaldo kah atau seperti apa? Ya, teman Pro2, jurnalis asal Inggris, Piers Morgan nih, dia juga memberikan reaksi soal keputusan pensiunnya Lionel Messi dari timnas Argentina. Jadi kan kita tahu sama-sama ya tadi yang udah Angel spill kalau Lionel Messi ini

Lionel Messi ini baru aja memutuskan pensiun dari timnas Argentina di usia ke-39 tahun yang juga menandakan berakhirnya karirnya selama 21 tahun di La Pulga bersama Albiceleste, teman Pro 2. Nah, yang pastinya ini yang disorot dari jurnalis asal Inggris Piers Morgan, di mana dalam cuitan di X miliknya ya teman Pro 2, Piers sendiri menegaskan kalau Cristiano Ronaldo telah memenangkan title GOAT atau the greatest of the time ya. Jadi hal ini yang ia sampaikan ketika melihat torehan gol antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di level internasional. Nah, kalau Messi sendiri mengakhiri karir internasionalnya dengan torehan 125 gol untuk Argentina, sementara Cristiano Ronaldo sudah mencatatkan sebanyak 146 gol untuk Portugal dan masih aktif bermain di timnas di usia ke-41 tahun. Ya, kalau mau dibilang gak dipungkiri ya, Lionel Messi, apalagi Cristiano Ronaldo, ini memang dua pesepak bola terbaik di muka bumi yang kalau mau dibilang the best of the best lah. Jadi selama lebih dari satu dekade, baik Messi dan Ronaldo juga masih terus bersaing untuk menjadi yang terbaik. Tapi kalau mau dibilang teman Pro 2, keduanya juga telah memenangkan semuanya. Tapi ada bedanya, karena Messi sudah memenangkan Piala Dunia bareng sama Argentina, sedangkan Ronaldo belum pernah memenangkan Piala Dunia sama sekali. Ya meski begitu, Cristiano Ronaldo di usia yang sudah menginjak 41 tahun, memang masih terus konsisten ya mencetak gol untuk timnya. Bahkan golnya ini juga hampir mendekati 1000 gol sepanjang karirnya. Ya kurang 22 gol lagi bagi CR7 untuk mencapai torehan ini teman Pro 2. Karena kalau sekarang dihitung-hitung ya, dia baru aja mengoleksi 978 gol. Nah, kalau dibandingkan dengan Lionel Messi baru mengoleksi 933 gol sepanjang karirnya. Meskipun Messi juga udah pensiun dari timnas Argentina, tapi yang pasti La Pulga masih bermain di level klub bersama dengan Inter Miami.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
4: Pro 2 FM.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP

0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Teman Pro 2 back tengah Real Madrid Antonio Rudiger memutuskan untuk mengakhiri karir internasional bersama timnas Jepang. Jadi pengumuman pensiun ini dilakukan Rudiger via Instagramnya, di mana back yang saat ini berusia 33 tahun ini ya memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk unjuk gigi bersama timnas Jerman. Jadi demi regenerasi, keputusan pensiun dari Der Panzer ini memang merupakan tindakan tepat baginya, karena keputusan pensiun ini juga didasarkan pada keinginan Rudiger untuk fokus pada karir klub yang ada, teman Pro 2 ya. Jadi yang pasti kamu juga harus tahu kalau mantan back Chelsea ini juga melakoni debutnya bersama timnas Jepang, oh Jerman maksudnya, sejak 2014, tahun yang lalu. Dan selama 12 tahun ia juga membela timnas Jerman. Dan Rudiger juga memiliki 86 caps dengan catatan 3 gol. Ya, ia juga mengungkapkan kegagalan negaranya melangkah jauh ke Piala Dunia. Ini sangat cukup menyakitkan ya, tapi dia merasa bangga. Katanya pernah menjadi andalan lini pertahanan timnas Jerman selama 12 tahun terakhir. Ya, sementara itu teman Pro 2, nantinya timnas Jerman juga akan melakoni pertandingan pertama di bawah era Jurgen Klopp pada UEFA Nations League, dan Der Panzer nanti akan melawan Belanda pada 25 September mendatang.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: separuhmu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa.

0: Mike Mohede, terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri, Susah.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Bu, boleh bicara sebentar?
5: Tentu, Brenda. Ada apa?
4: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
5: Kamu terima?
4: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
5: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
4: Hah? Maksudnya, Bu?
5: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
4: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
5: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan. Justru membawa rasa ketakutan.
4: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
5: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
4: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
5: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
6: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
6: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
7: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
8: Pro 2 FM.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Mamiku udah pulang. Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya, Dek. Hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
7: Pro 2 FM.

hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya teman Pro 2 mendengarkan info sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivan yang menghadirkan sejumlah informasi dari KBRN RRI Kupang teman Pro 2 untuk Rabu 2 September 2026. Angela awali informasi dari tim Kupk yang mengirimkan pesan terakhir kepada para karyawan di hari terakhirnya sebagai CEO Apple. John Ternus nantinya secara resmi akan mengambil alih peran chief eksekutif pada 1 September 2026 dan yang pastinya Tim Cook juga akan tetap berbasis di Apple karena ia akan segera beralih menjadi eksekutif chairman dari Apple. Kemudian teman Pro 2, kita juga punya informasi dari Universal Studio Hollywood yang telah menetapkan 16 September sebagai tanggal pembukaan untuk Fast and Furious Hollywood Drift Coaster, roller coaster yang berkecepatan tinggi yang berada di luar ruang tertutup di mana wahana ini menempatkan kereta yang dapat secara berputar secara independen di lintasan udara sepanjang sekitar 4.100 kaki dengan kecepatan sehingga 72 mph. Dan dari Universal mempromosikan sebagai roller coaster tercepat dalam jajaran wahana mereka yang ada di seluruh dunia. Informasi terakhir kita, teman Pro 2, dari Nota Hotel dan Pokemon Sleep yang mengumumkan kolaborasi yang berfokus pada sebuah hotel bertema Pokeball di Hokkaido, Jepang, di mana proyek ini juga membayangkan ulang Pokeball sebagai ruang beristirahat bagi manusia, merefleksikan esensi gym pelacak tidur tersebut. Lewat sebuah kampanye, para pendaftar nantinya dapat berkesempatan untuk menginap di bangunan edisi satu-satunya di dunia dengan detail yang akan diungkap pada pertengahan bulan September mendatang. Dan informasi ini menjadi penutup dari info sore Pro 2 FM Kupang. Stay tune terus hanya di Pro 2. Setelah ini Angel hadirkan untuk teman Pro 2 ada sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian info Pro 2 kali ini.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

sumber kehidupan. Namun, ketika manusia mulai lalai menjaganya, alam perlahan memberikan peringatan. Kisah ini terjadi di sebuah kampung yang dulu terkenal dengan sungainya yang jernih. Kini, sungai itu berubah. Bukan karena alam yang berubah, tetapi karena kebiasaan manusianya.

0: Lila, lagi bersihin pinggir sungai lagi ya? Nggak capek apa? Besok juga bakal ada sampah lagi.
1: Kalau semua orang mikir gitu, sungai ini bakal makin kotor, Ben.
0: Ya, emang dari dulu juga orang buang sampah di sini. Biasa aja kan? Sungainya masih mengalir.
1: Justru itu masalahnya. Kita merasa semuanya baik-baik saja, karena akibatnya belum langsung terasa.
0: Ah, paling cuma sampah sedikit, air juga tetap jalan.
1: Coba kamu lihat sendiri. Dulu, waktu kita kecil, kita masih bisa main di sungai ini. Airnya bening, banyak ikan, bahkan anak-anak sering main di sini. Sekarang, lihat warna airnya. Lihat sampah plastik yang nyangkut di mana-mana. Apa menurutmu itu masih normal?
0: Iya, memang beda sih. Tapi aku sendiri mau bersihin juga percuma kalau yang lain masih buang sampah sembarangan.
1: Perubahan memang gak langsung terjadi, tapi selalu dimulai dari satu orang yang mau peduli.
2: Pagi kalian, lagi diskusi apa sampai serius kayak gitu?
1: Pak, saya lagi ngajak Benny ikut kerja bakti bersihin sungai minggu depan.
2: Oh, bagus tuh.
0: Pak, jujur aja ya, saya masih bingung. Emang kalau saya ikut bersihin sungai, apa bedanya? Besok juga pasti ada sampah yang terbuang lagi.
2: Benny, dulu saya seusia kamu. Saya juga berpikir seperti itu. Saya merasa satu orang gak akan mengubah apa-apa. Tapi ternyata saya salah. Kerusakan lingkungan bukan terjadi karena satu orang yang membuang sampah. Kerusakan itu terjadi karena ribuan orang berpikir, ah, cuma saya satu orang doang.
0: Saya gak pernah mikir sampai situ sih, Pak.
2: Sekarang coba kamu bayangkan, kalau semua warga berhenti buang sampah sembarangan mulai hari ini, menurutmu apa yang akan terjadi?
0: Ya, sungainya lama-lama bersih.
2: Nah, berarti perubahan memang mungkin terjadi kan?

0: Beberapa hari kemudian, hujan turun sangat deras. Sungai yang penuh sampah tak lagi mampu mengalirkan air dengan baik.
1: Lila, airnya masuk ke jalan.
2: Ben, salurannya mampet. Cepat bantu angkat sampahnya.
3: Ayo cepat, bersihkan mulut salurannya. Kalau terlambat, airnya masuk ke rumah warga.
1: Ya Tuhan, sampahnya banyak banget ya. Plastik semua lagi. Pantas aja airnya nggak jalan.
2: Ini akibat yang selama ini aku bilang. Sampah yang kita anggap sepele, ternyata bisa bikin banjir.
1: Pak, Lila, saya baru sadar. Selama ini, saya selalu nyalahin hujan. Padahal, masalahnya bukan hujan. Masalahnya kita sendiri.
4: Hujan itu anugerah. Yang membuatnya jadi bencana adalah perilaku manusia.
1: Saya malu. Saya juga sering buang bungkus makanan ke sungai. Saya pikir bakal hanyut begitu saja. Ternyata, semuanya numpuk di sini.
2: Yang penting, sekarang kamu sudah sadar. Belum terlambat untuk berubah.
1: Mulai sekarang, aku mau ikut kerja bakti. Aku juga bakal ingetin teman-teman supaya nggak buang sampah sembarangan lagi. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan ini, siapa lagi?
4: Lingkungan yang bersih bukan hadiah. Lingkungan yang bersih adalah hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Tidak perlu menunggu orang lain memulai. Mulailah dari diri sendiri.
2: Menjaga lingkungan bukan sekedar soal kebersihan. Ini soal menjaga air, menjaga kehidupan, dan menjaga masa depan anak cucu kita.
1: Hari ini, aku belajar satu hal. Air akan selalu mengalir, tapi kalau kita terus merusaknya, suatu saat yang tersisa hanyalah penyesalan.
0: Tidak pernah meminta banyak. Ia hanya meminta kita menjaga apa yang telah diberikan. Mari hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, hemat penggunaan air, dan rawat lingkungan mulai dari sekitar kita. Karena ketika air bersih semakin sulit didapat, kita akan sadar bahwa setiap tetesnya sangat berharga.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Sofia! Saya!
1: Wah, Sofia. Ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
2: Aduh Bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua Bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh Bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa Bu.
1: Oh gitu ya Ayah. Kalau gitu Ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
2: Loh, memangnya Ibu mau jadi remaja lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.
1: Dan biarkan
0: Mahalini, bawa

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 107,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Sore Ceria with Pro2.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Oke, di Talk Space ya hari ini, sore ini khususnya ya, kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu ada Bapak Antonius Kapitan S-Fil, MAP, M-Fil, M-SOS ya. Dengan topik kita sore hari ini yaitu dari literasi ke inovasi menciptakan prestasi. Kita langsung sapa dulu kali ya untuk bintang tamu hari ini. Halo, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mbak.
0: Oke, gimana nih kabarnya nih Pak?
1: Kabar
0: nih?
1: Baik. Dan okay. Salam literasi ya untuk okay. semuanya.
0: Oke, salam literasi. Nah, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini nih Pak?
1: Ya, oke. Okay. Sedang berusaha untuk mengembangkan kegiatan literasi di Kabupaten Kupang. Mm-hmm. Ya, dan juga harus menjalankan tugas pokok sebagai seorang pengajar, sebagai seorang okay. pengajar untuk pelajar di perbatasan mm-hmm. Daerah Indonesia dan Timor Leste, mm-hmm. ya tepatnya di Fatu Ba'a, dan juga harus bisa mengajar mahasiswa di kampus Unwira Kupang.
0: Okay. Sebelumnya kita tadi belum perkenalan ya sama Pak Anton ya. Kita perkenalan dulu boleh, silakan Pak Anton.
1: Baik, terima kasih. Saya Anton Kapitan, seorang pegiat literasi. Juga dalam konteks literasi secara khusus menjadi relawan literasi masyarakat yang disingkat RELIMA, itu adalah program dari Perpusnas Republik Indonesia untuk 2 tahun dari 2025 dan sampai sekarang 2026. Juga adalah seorang dosen di kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
0: Oke, dosen apa Pak?
1: Saya dosen filsafat.
0: Oh, dosen filsafat. Iya sih, oke okay. Kita langsung aja ke topik kita sore ini ya Pak.
1: Oke,
0: okay, ya.
1: Siap.
0: Apa sih Pak yang pertama kali mendorong Bapak ini untuk terlibat sebagai relawan literasi masyarakat Perpusnas RI, dan gimana sih perjalanannya sampai bisa dipercaya untuk menjalankan peran tersebut di 2025 dan kembali pada 2026?
1: Sebenarnya bermula dari keterpanggilan saja untuk menghidupkan literasi dalam diri para pelajar ya. Bermula dari kecintaan terhadap literasi, karena ada kesadaran yang mendasari kecintaan itu, yaitu betapa pentingnya literasi untuk seseorang bisa bertumbuh dan berkembang hingga bisa berkomunikasi dengan begitu banyak orang, bahkan kemudian bisa berarti dan berguna bagi banyak orang dan bagi bangsa dan negara, itu didasarkan oleh tingkat literasi yang dimilikinya. Nah, karena itu jauh sebelum menjadi relawan literasi masyarakat, itu sudah senantiasa berusaha untuk mengembangkan literasi mulai dari daerah perbatasan yang notabene adalah miniatur Indonesia di hadapan negara tetangga, yaitu dalam hal ini di negara berhadapan dengan Timor Leste. Jadi saya berusaha untuk mendampingi anak-anak dalam hal membaca dan menulis ya, sampai kemudian mereka terbiasa. Lalu di kampus saya harus berusaha mendorong mahasiswa untuk mencintai kegiatan membaca dan menulis. Nah, kemudian muncullah program relawan literasi masyarakat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya coba-coba untuk meng-apply ya, mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan ya puji Tuhan bisa terpilih dari sekian ribu pelamar, peminat, akhirnya terpilih menjadi relawan literasi masyarakat bersama dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Dan kami harus menjalankan tugas relawan itu selama kurang lebih 6 bulan di tahun 2025. Dan setelah itu dilakukan evaluasi, lalu beberapa teman kami dinyatakan gugur karena tidak memenuhi standar. Tapi puji Tuhan saya kemudian dinyatakan bisa layak untuk terus menjalankan tugas sebagai seorang relawan literasi masyarakat di tahun 2026 ini.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke. Nah, menurut Pak Anton nih ya, apa sih makna literasi masyarakat yang sesungguhnya nih? Apakah sebatas kemampuan membaca dan menulis, atau juga mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami persoalan dan mencari solusi gitu di lingkungannya?
1: Pertanyaan yang menarik, dan itu mengarah kepada substansi ya, atau pokok, poin pokok dari literasi itu sendiri. Jadi literasi itu bukan sekedar kegiatan membaca dan menulis, tapi bagaimana kemudian orang membaca, menulis, sampai dengan memahami dan berdampak positif. Jadi dalam hal ini literasi yang dilakukan itu harus bisa menjamin masyarakat atau bisa memungkinkan masyarakat untuk mengerti, ya, memahami, lalu kemudian pemahaman pengertiannya itu harus bisa, ya, di-share atau dibagikan, entah dalam bentuk pikiran yang tertuang dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk kata-kata, dan kemudian yang paling penting itu adalah dalam bentuk tindakan yang berdaya ubah gitu.
0: Oke, selama menjadi relawan nih Pak, persoalan literasi apa sih yang paling sering Pak Anton temui gitu di tengah masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Timur sendiri?
1: Persoalan klasik sih sebenarnya Mbak, yaitu literasi dasarnya yang belum tuntas. Ya, literasi dasar yang belum tuntas, dalam hal ini kemampuan membacanya yang masih rendah, lalu kemudian kemampuan menulisnya juga masih dalam, ya, proses, dan itu kemudian menjadi penyebab atau pemicu, ya, untuk berbagai banyak hal. Ya, untuk berbagai banyak hal, dalam hal ini untuk tingkat pengertiannya, kemudian untuk tingkat pemahaman, dan kemudian mengarah kepada aksi yang berdampak atau berdaya ubah, itu memang masih menjadi problem yang sangat sulit. Nah, nanti bisa kemudian diikuti lebih lanjut atau didalami lebih lanjut kenapa, ya, kenapa masyarakat kita itu masih rendah, ya, rendah kemampuan membacanya, karena tidak terbiasa untuk membaca. Sama juga tadi, kenapa masih rendah dalam hal menulis, ya, itu karena tidak terbiasa untuk menulis gitu. Kita ini terbiasa untuk berbicara, ya, bercerita, walaupun kadang-kadang cerita kita oleh karena tidak didasari oleh kebiasaan membaca yang banyak, maka cerita kita itu mengulang-ulang atau mengcopy paste cerita orang gitu. Dan ini yang kemudian membuat kita tidak punya cerita kehidupan yang wow begitu. Atau tadi yang disampaikan oleh Mbak, kemudian kita tidak mampu untuk memecahkan persoalan di tengah masyarakat karena tadi, ya, kemampuan membaca kita itu rendah, kemampuan menulis kita rendah. Kalau begitu pengertian kita memang juga minim. Dan demikian maka kalau ada persoalan, ya, sulit untuk dibedah. Ya, atau orang bilang apa? Ya, miskin solusi begitu. Terima kasih.
0: Lalu strateginya seperti apa nih Pak untuk mengubah literasi supaya ini tidak terasa seperti kegiatan formal saja gitu, tapi menjadi aktivitas yang menarik, relevan, dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat?
1: Ya, sebenarnya upaya kita itu adalah berusaha untuk membiasakan orang dengan adanya kegiatan rutin membaca, ya, membaca atau kegiatan rutin menulis setiap hari. Nah, karena itu misalnya jauh sebelum saya menjadi relawan literasi masyarakat itu, saya di daerah perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste, tepatnya di Fatuba'a, kan di sana ada sekolah yang kita dampingi. Saya membiasakan mereka untuk memiliki kegiatan rutin membaca pagi hari, namanya morning reading action. Nah, dan itu harus dilakukan di bawah dampingan guru. Karena siswa sendiri belum punya kebiasaan membaca, maka perlu ada guru yang punya passion atau keterpanggilan dari dalam diri untuk bisa mendampingi siswa punya semangat atau aksi membaca pagi hari. Dan ini harus terus dilakukan. Kurang lebih beberapa tahun terakhir juga saya, karena ada satu sekolah yang didampingi di daerah di dekat bandara, yaitu SMP Ilkap Tenasi Panaf. Nah, di situ saya berusaha untuk mendorong para guru agar setiap pagi mendampingi siswanya membaca dari 6:30 sampai jam 7. Nah, akhirnya setelah berjalan kurang lebih 2 tahun, sekarang siswa di SMP Ilkap Tenasi Panaf itu, seperti siswa di SMP Ilkap Ten Fatuba'a, itu terbiasa untuk membaca pagi hari. Kalau dia sudah datang, dia akan simpan tasnya, terus kemudian dia mencari buku, ya, di pojok baca, lalu dia mengambil buku itu dan dia membaca. Nah, tapi saya bilang begini, kalau sudah ada kebiasaan itu, guru harus tetap mendampingi, karena kita tidak hanya membiasakan siswa atau pelajar kita untuk membaca, tapi dia harus distimulasi, ya, diskenariokan untuk dia membaca, lalu kita umpan dia bagaimana dia memahami bacaan itu. Nah, kalau kemudian dia sudah memahami, kita minta dia untuk merumuskan ringkasan dari bacaan itu. Nah, pesan dari bacaan itu, dan ini sesuatu hal yang sangat penting ya, yang kemudian sekali lagi literasi itu akhirnya mengarah kepada oh ya benar, masyarakat atau orang yang telah membaca, yang telah berliterasi itu harus bisa berarti bagi orang lain atau memecahkan persoalan yang ada.
0: Lalu programnya apa aja sih Pak, dan juga advokasi yang lagi dijalankan itu seperti apa?
1: Kalau untuk tahun 2026 ini saya konsentrasinya untuk kalau literasi seperti tadi berusaha untuk membiasakan ya para pelajar di sekolah-sekolah atau TBM ya, Taman Bacaan Masyarakat, agar mereka punya kebiasaan membaca dan diharapkan kemudian menjadi kegiatan rutin setiap hari yang menggembirakan. Lalu saya juga melakukan inventarisasi, mendatangi perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, perpustakaan desa maupun perpustakaan sekolah, perpustakaan TBM, untuk bisa ya apa mendapatkan data terkait dengan ketersediaan bahan bacaan, lalu kemudian kegiatan kunjungan ke perpustakaan itu seperti apa ya. Dan untuk advokasi memang saya berusaha untuk membangun kemitraan dengan para kepala sekolah di sekolah-sekolah, juga dengan guru-guru, terutama guru bahasa Indonesia, lalu mendatangi juga dinas perpustakaan provinsi dan dinas perpustakaan Kabupaten Kupang, juga mendatangi pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Wakil Bupati ya, dan juga para kepala desa yang saya jumpai, dengan tokoh masyarakat yang lain, supaya kemudian menjadi energi yang besar ya, dengan membangun advokasi bersama dengan para pemegang tampuk pemerintahan atau pengendali kewenangan dan kebijakan ya, diharapkan kemudian semua orang mau bersuara tentang betapa pentingnya literasi, dan karena itu mari kita bergandengan tangan untuk menggerakkan ya, literasi sampai ke tingkat yang paling kecil, yaitu keluarga.
0: Lalu seberapa penting sih Pak untuk peran buku sendiri, terus perpustakaan, teknologi digital, dan mungkin media sosial dalam memperluas akses literasi masyarakat saat ini nih Pak?
1: Nah, bagi saya sebenarnya sepanjang jalan kenangan orang, betapa pentingnya buku untuk bisa meningkatkan kemampuan literasinya, dan betapa pentingnya juga perpustakaan ya, dan juga perpustakaan digital atau perpustakaan online atau tadi ya, media sosial. Jadi berbagai media yang ada, media sosial ya, juga media cetak dan perpustakaan dan buku, itu adalah sarana-sarana yang sangat penting untuk bisa menggerakkan literasi bergerak ke arah positif atau bergerak naik gitu. Nah, cuman seperti tadi, karena orang tidak berminat dengan buku, orang lebih berminat dengan handphone misalnya, tapi dianya tidak mau untuk melihat bahwa handphone itu adalah salah satu media digital yang bisa memungkinkan dia untuk membaca dan menulis. Nah, kadang-kadang misalnya ya, orang berkomentar, sebenarnya saat itu dia sedang menulis begitu. Tapi dia sendiri tidak melibatkan dirinya sebagai seorang literat atau seorang pegiat literasi di situ. Nah, karena itu dia berkomentar atau dia mengetik ya, melalui handphonenya itu tanpa menyadari apa yang sedang diketik. Dan ini menjadi problem. Sehingga saya berharap bahwa setiap orang kemudian menyadari dirinya sebagai pegiat literasi untuk dirinya. Bagaimana dia membaca apa yang tertulis, misalnya dia lihat media sosial. Ketika dia membaca status orang, dia tidak perlu cepat-cepat untuk berkomentar ya, atau memberi tanggapan emoticon love atau emoticon apapun itu. Tapi dia harus terlebih dulu membacanya dulu. Dalam hal ini dia harus berliterasi dulu. Terus kemudian dia masuk kepada yang namanya pemahaman atas apa yang dia baca. Barulah kemudian dia memposisikan dirinya, bagaimana dia memberi tanggapan. Ya, lalu kemudian, oh ya, saya memberi tanggapan cukup dengan emoticon, tapi emoticon ini yang cocok karena ini beritanya begini. Ya. Oh tidak, saya ingin memberi tanggapan dalam rupa tulisan komentar. Oke, yang saya ketik itu harus begini karena pernyataannya begini, maka saya harus menulisnya begini. Nah, ini yang kadang-kadang belum disadari oleh masyarakat kita ya, sehingga dia kemudian menjadi asing dengan literasi, padahal sebenarnya setiap hari dia berhadapan dengan realitas literasi itu sendiri.
0: Lalu dari pengalaman 2025 sampai 2026 ini, apakah Bapak Anton ini melihat adanya perubahan minat atau perilaku masyarakat terhadap kegiatan membaca dan belajar nih Pak?
1: Nah, untuk lokus dampingan saya di Kabupaten Kupang, secara khusus untuk sekolah-sekolah yang saya kunjungi ya, dan saya dampingi, saya lihat itu ada perubahan ke arah yang baik, atau ada pertumbuhan dan perkembangan dalam hal literasi. Tapi saya tidak bisa kemudian berpuas diri bahwa karena sudah bertumbuh dan berkembang maka itu boleh dibilang sudah oke. Belum, karena sekali lagi literasi kita itu bukan hanya mengarah kepada bisa membaca dan menulis, tapi harus bisa membaca, menulis, mengerti, memahami, lalu kemudian mengungkapkan apa yang dipahami itu dalam bentuk pikiran yang cemerlang, kata-kata yang bagus dan menggembirakan, dan tindakan yang memerdekakan atau tindakan yang berdaya upah ke arah yang lebih baik, seperti itu.
0: Oke, lalu bagaimana sih Bapak Anton ini menghadapi tantangan ketika mengajak masyarakat yang memiliki keterbatasan akses gitu terhadap buku, internet, fasilitas pendidikan, maupun ruang belajar untuk terlibat dalam gerakan literasi?
1: Nah, biasanya kalau berhadapan dengan situasi yang demikian atau keterbatasan dalam hal akses ya, kita berusaha untuk menjadi jembatan ya. Bagaimana mereka yang terbatas akses buku, ya sedapat mungkin kita membawa buku. Biasanya dalam tas saya itu saya isi buku-buku bacaan ringan ya, untuk kemudian kalau ada kelompok-kelompok yang kita dampingi itu mengalami keterbatasan dalam buku, ya kita bawa buku, kita perkenalkan kepada mereka, kita beri kesempatan untuk mereka baca ya. Dan kalau misalnya mereka sebenarnya punya perpustakaan di dekat ya, wilayah di dekat tempat tinggal mereka ya, tapi kadang-kadang petugas perpustakaannya itu yang tidak konsisten membuka perpustakaan, maka kita membangun komunikasi ya, yang efektif dengan para petugas perpustakaan agar benar-benar bisa membuka perpustakaan pada waktunya ya, dan memberi kesempatan untuk masyarakat bisa mengaksesnya dengan baik. Dan kepada mereka yang masih mengalami keterbatasan karena memang sekali lagi akses terhadap buku itu kurang, lalu kemudian perpustakaannya juga jauh, ya kita membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada supaya sedapat mungkin mereka bisa dengan kebijakannya ya melakukan intervensi, entah itu intervensi dengan pengadaan buku yang nantinya misalnya melalui mobil perpustakaan, itu mobil keliling ya, bisa mencapai tempat-tempat yang masih kesulitan untuk mengakses buku. Dan juga kita melakukan komunikasi ke perpustakaan nasional agar kalau memang ada program bagi buku, hibah buku, ya sedapat mungkin buku-buku tersebut itu bisa sampai ke wilayah-wilayah yang masih minim akses terhadap buku atau masih kurang mendapatkan buku-buku untuk bisa meningkatkan literasi dasar dan juga literasi kategori lainnya.
0: Lalu sebagai relawan nih Pak, bagaimana sih Pak Anton ini memastikan bahwa program literasi ini tidak berhenti setelah sebuah kegiatan selesai, tetapi mampu melahirkan kebiasaan membaca, berpikir kritis, dan belajar secara berkelanjutan nih Pak?
1: Nah, biasanya kita punya strategi untuk bisa mengikuti apakah kemudian yang kita dampingi ini sudah bertumbuh dan berkembang dan sudah punya kebiasaan membaca, menulis, lalu ya berpikir yang lebih bagus, memecahkan persoalannya dengan baik. Jadi kita ikuti lewat ya, saya biasanya itu sampaikan, oke, kamu ada media sosial sekolah ya. Kalau kamu sudah bisa menulis ya cerita-cerita pendek atau menulis pengalamanmu melalui media sosial yang ada, nah itu berarti pertandanya Anda sudah terbiasa atau sudah mulai berkembang dalam hal literasi. Lalu juga saya umpan mereka, kalau Anda mengikuti perlombaan-perlombaan, entah itu lomba misalnya storytelling, ya, atau lomba cara cermat, ya, atau lomba membaca puisi. Nah, dari situ saya tahu berarti Anda betul sudah mulai mencintai literasi dan Anda punya kemampuan berliterasi itu sudah menengah ke atas begitu. Nah, tapi sekali lagi ya tidak semua yang kita damping itu langsung ya bertumbuh dan berkembang dalam hal literasi. Sekali lagi karena mereka sekian lama itu melihat bahwa cukup bercerita dengan orang itu saja sudah oke. Ya, lalu kenapa kita harus tekun membaca dan menulis gitu. Nah, ini menjadi anggapan yang sulit untuk dipecahkan atau sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat sih. Tapi sekali lagi kita punya strategi seperti tadi, ya kita mengikuti mereka punya media sosial, lalu media sosial sekolah untuk kita lihat sejauh mana mereka kemudian bisa membuktikan bahwa mereka telah berkembang dalam hal literasi. Tapi juga saya minta mereka, saya bilang kalau kamu sudah bisa membaca satu buku, jangan lupa untuk menulis ringkasan dari buku itu. Ya, kamu menulisnya. Dan kita dalam bulan September ini sedang memiliki strategi untuk bisa memastikan bahwa literasi kita itu telah bertumbuh berkembang dengan program mengulas buku. Jadi sesudah seorang anak yang didampingi untuk membaca, dia diminta untuk mengulas kembali buku yang telah dibaca. Dan ini adalah salah satu strategi kita untuk memastikan bahwa oh ya benar, dia telah mendapatkan dampak dari kegiatan literasi yang kita jalankan.
0: Satu pertanyaan terakhir sebelum kita break dulu ya Pak ya. Okay. Apa sih pengalaman yang paling berkesan gitu selama menjalankan tugas sebagai relawan literasi masyarakat Perpusnas RI yang membuat Bapak Anton ini semakin yakin nih bahwa literasi dapat mengubah kehidupan seseorang atau komunitas?
1: Yang paling berkesan itu adalah setelah kunjungan ketiga dan keempat ke tempat di mana saya lakukan pendampingan literasi itu, dari jauh mereka sudah berteriak, "Hore, Pak datang, bawa buku pastinya." Nah, itu adalah satu pengalaman yang berkesan karena awalnya mereka itu misalnya di Nauno, ya itu satu wilayah ke arah timur ya, tapi masih juga ya, sebenarnya wilayah tengah Kabupaten Kupang, tapi sudah mengalah ke arah timur. Itu satu wilayah yang jalanannya juga agak susah ya, tapi oke, kita lalui dengan gembira sampai di sana. Awalnya itu mereka heran-heran ya karena tidak terbiasa dengan kegiatan literasi. Tapi setelah kunjungan yang ketiga itu kita masih 500 meter, mereka dengar bunyi motor tuh, mereka sudah berteriak dan mengatakan, Pak datang bawa buku pastinya. Lalu kemudian kita keluarkan buku, mereka membaca, terus setelah kurang lebih 15 menit lalu kita, siapa yang mau bercerita apa yang telah dia baca? Itu semua ramai-ramai angkat tangan. Nah, di situ satu pengalaman yang menggembirakan dan senantiasa apa ya mendorong saya untuk kamu ternyata dalam kesederhanaanmu, dalam kegiatan kecilmu sebagai seorang pegiat literasi ini, kamu sudah bisa menghidupkan ya generasi muda yang nanti besok lusa menjadi generasi emas nih. Ya, demikian.
0: Oke, berarti dari siswa-siswa yang excited gitu ya untuk kedatangan Bapak. Jadi Bapak juga termotivasi untuk bisa memberikan literasi, maksudnya mengajarkan mereka lebih semangat lagi ya, gitu betul, ya Pak betul. Ya. Oke. Ya. Nah, kita memperdua, kita akan break dulu satu lagu ya. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan di obrolan kita hari ini bersama Pak Anton. So stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: lagi, Pak. Kenapa orang marah sih?
1: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial. Mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting dampingi anak saat bermain gawai. Batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: 90,9 MHz berdua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Talk Space sama Ratri di sini dan juga Pak Anton ya, sebagai bagian literasi yang ada di Perpusnas RI di NTT ini. Kita kembali melanjutkan untuk topik kita hari ini ya Pak ya. Dari mana sih muncul gagasan menciptakan banana peels ice cream, dan persoalan apa yang ingin Bapak Anton ini jawab melalui inovasi yang memanfaatkan kulit pisang tersebut?
1: Oke, okay. Terima kasih. Banana peels ice cream itu dilandasi oleh literasi ekologi. Jadi sebelum sampai kepada inovasi mengubah limbah kulit pisang menjadi es krim, kita terlebih dahulu itu mengembangkan literasi ekologi bagi warga sekolah sebenarnya. Nah, jadi kita berusaha supaya para pelajar di daerah perbatasan Indonesia Timur Leste, mereka adalah miniatur Indonesia, harus bisa ya, nyaman dalam hal literasi. Atau kalau sedapat mungkin mereka tuntas dalam hal literasi dulu. Termasuk dalamnya literasi ekologi, yaitu kemampuan untuk bisa ya, memahami lingkungannya sebagai tempat belajar yang nyaman dan menciptakan lingkungannya sedemikian nyaman sehingga dia tekun belajar, kemudian tekun menata diri agar pengetahuannya berkembang, kepribadiannya pun tertata, dan nanti perilaku hidupnya itu benar-benar menunjukkan bahwa dia seorang pelajar. Dan dengan itu dia terus berjuang sampai menggapai cita-citanya. Nah, ketika kami berusaha untuk menata bagaimana mereka punya kemampuan menyadari betapa pentingnya lingkungan ini, satu permasalahan yang dihadapi itu adalah sampah kulit pisang, karena mereka dapatkan MBG ya, makan bergizi gratis, di mana salah satu menunya adalah pisang ya, dan biasanya selesai makan ya kulit pisangnya dibuang begitu saja. Lalu persis pada musim hujan muncullah begitu banyak lalat ya, karena kulit pisang kalau masih basah dan apalagi hujan ya, lalu kemudian menciptakan bau yang kurang sedap, dan ini mengganggu kegiatan belajar. Terus kemudian kita berdiskusi dengan para guru bagaimana kulit pisang ini harus bisa kita amankan. Yang paling praktis dan paling mudah itu adalah oke, dikumpulkan terus diberikan kepada kepada binatang ya, sejauh yang bisa mengakses itu atau bisa dimakan dan seterusnya, atau ya sudah biarkan saja terbuang begitu atau dibuang lebih jauh lagi. Tapi kemudian kami bilang tidak. Dalam diskusi bersama para guru kami akhirnya menemukan tidak. Coba kita ubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka ketika kami didampingi oleh satu kelompok namanya BGBL, bantu guru belajar lagi. Nah, di situ kami terdorong untuk oke, ini ada problem, terus kita harus menemukan satu solusi, tapi yang mengarah kepada peningkatan kualitas dari tadi yang sampah menjadi sesuatu yang lebih lebih baik, lebih bernilai. Maka kemudian kami setelah mencermati dan mengikuti arahan dari BGBL, terus kami bermenung lagi, akhirnya kami menemukan oh ya oke, coba kita ubah kulit pisang menjadi es krim. Tantangan waktu itu adalah bagaimana kita berhadapan dengan sepatnya kulit pisang. Nah, tapi setelah kami berdiskusi lagi, mereka ada guru yang bilang begini, Pak tenang saja, kulit pisang itu memang sepat, tapi kalau kita berikan lagi bahan-bahan tertentu itu akan bisa mengimbangi sepatnya itu sampai memang bisa menjadi es krim. Dan akhirnya ya puji Tuhan kami mengubah sampah kulit pisang menjadi es krim, dan itu menjadi satu inovasi yang menggembirakan kami gitu, karena tak terduga sebelumnya, hanya mulai dari sekali lagi literasi, lalu kemudian bagaimana ada problem ini dan harus diatasi, dan disitulah esensi literasi yang sesungguhnya, yaitu hadir memahami dan memberikan solusi.
0: Lalu sejauh mana sih inovasi ini dapat membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap limbah makanan, khususnya bahwa sesuatu yang biasanya dibuang ini masih berpotensi memiliki nilai guna ya Pak?
1: Nah, oke, dari apa yang kita buat ini, ya, apa yang kita hasilkan di mana kulit pisang yang sebenarnya itu sudah tak lebih daripada sampah organik, tapi diubah menjadi sesuatu yang bernilai lebih tinggi, dalam hal ini bernilai ekonomi lebih tinggi dan juga kemudian bisa dibilang bernilai gizi lebih tinggi, ya, kita mempublikasikan ini kepada mempublikasikan ini melalui media sosial, juga secara khusus melalui event yang kita ikuti, yaitu AA Healthy School Awards, ya, sehingga ya diharapkan bahwa rekan-rekan lain yang ikut dalam perlombaan itu setelah mendengarkan pemaparan kita tentang bagaimana mengubah limbah kulit pisang menjadi es krim, mereka pun terinspirasi dan memandang bahwa sesuatu yang sebenarnya itu sudah tidak berguna lagi ternyata bisa berguna lagi dan bahkan bernilai lebih tinggi. Nah, dalam istilah kami, dalam proyek kami itu, kami mengubah kulit pisang menjadi es krim dengan menggunakan pendekatan upcycling. Jadi bukan hanya recycle tapi upcycling. Kalau recycle itu kan mendaur ulang, ya, tapi kalau upcycling itu mendaur ulang tapi dengan nilai yang lebih tinggi. Dan memang terbukti kan tadi kulit pisang yang sebenarnya ya sekedar sampah organik, lalu kemudian setelah diolah menjadi es krim. Dan ini satu inovasi yang bagi kami itu istimewa, karena setelah kami memaparkannya di hadapan 2.800 peserta yang mengikuti event AA Healthy School Awards, itu kami terpilih sebagai yang terbaik pertama. Wow. Ya, gitu.
0: Keren banget, selamat ya Bapak ya.
1: Terima kasih ya.
0: Lalu dalam proses menciptakan produk ini nih Pak, tantangan terbesar apa sih yang Bapak Anton hadapi, baik dari sisi eksperimen bahan, cita rasa, tekstur, keamanan pangan maupun penerimaan masyarakat sendiri nih Pak?
1: Iya, tantangan pertama itu adalah tantangan internal atau dari warga sekolah sendiri itu meragukan, karena bagaimana mungkin kulit pisang itu bisa menjadi es krim ya. Karena seperti tadi, ada rasa sepat yang bersifat alami, ya. Lalu yang kedua, tantangan yang lain itu adalah keterbatasan sarana, ya kan? Sarana kita sangat terbatas, ya, karena kita ada di daerah perbatasan, di pinggiran, ya, sulit mendapatkan sarana yang mendukung untuk itu. Lalu kemudian juga ya anggapan masyarakat bahwa kita itu hanyalah orang-orang kecil yang belum tentu bisa menghasilkan satu inovasi. Tapi kita tetap bertekun ya, karena kita di bawah dampingan BGBL, lalu kemudian kita juga sedang fokus bahwa ini sesuatu hal yang akan sangat istimewa kalau kita bisa melakukan eksperimen kita, lalu proyek yang kita sudah rancang ini, kita sudah desain ya, mulai dari perencanaan sampai dengan hasil akhir itu bisa kita jalankan ya, langkah demi langkah, lalu kemudian kalau ada problem kita duduk dan berdiskusi lalu menemukan solusi supaya kemudian sampai pada hasil akhir yang baik. Betul-betul kami jalani, kami tekuni secara maksimal. Maka sekali lagi anggapan orang bahwa bagaimana mungkin mereka bisa menghasilkan sesuatu, atau anggapan dari warga sekolah yang mengatakan ya kita masih terbatas dalam hal sarana, lalu kemudian kita ini juga belum punya pengalaman untuk bisa bereksperimen sedemikian begitu besar sampai menghasilkan itu, yang sendirinya gugur. Karena sekali lagi proyek kita ini proyek Huka Upcycling ya, kita pengubahan es krim kulit pisang menjadi es krim itu kita namakan Huka Upcycling Project. Itu ternyata tidak hanya menjadi yang terbaik pertama di Indonesia tapi juga menjadi yang terbaik pertama di Asia Pasifik ya. Dan itu ketika berhadapan dengan teman-teman finalis di Bangkok, Thailand dari tanggal 6 sampai 11 Juli baru-baru ini ya, kita kemudian juga ya membuat ya, para finalis yang lain itu ya terkejut, bagaimana mungkin ya kamu bisa mengolah limbah kulit pisang itu menjadi es krim. Kalau pisang, buah pisang menjadi es krim ya, tapi kalau kulit pisang menjadi es krim itu sesuatu yang di luar dugaan kami juga. Jadi ya kita dalam hati syukur sekali, karena bagaimana mungkin ya kita yang kecil ini ternyata juga membuat orang lain terkejut begitu, karena melakukan sesuatu yang di luar dugaan mereka ya.
0: Oke, lalu jika inovasi ini dikembangkan lebih jauh nih Pak, peluang apa sih yang Bapak Anton lihat untuk menghubungkannya dengan pendidikan, UMKM, ekonomi sirkular, dan juga pemberdayaan masyarakat di NTT?
1: Pertanyaan yang sangat menarik dan ini

0: ekologi. Ya. Yang kedua, saya mau menyadarkan warga sekolah bahwa literasi ekologi itu mendasari kita dalam menghasilkan sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang. Bahwa dari sesuatu yang tidak biasa menjadi sesuatu yang biasa. Maka kemudian kami beri beri tagline atau semacam motto, ya, bahwa Hook Upcycling Project from Waste to Wonder, ya, dari sampah menjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu yang ketiga, kita mendorong dengan capaian ini, dengan inovasi ini, kita akan terus berkomitmen untuk membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, dengan juga pihak-pihak lain yang terpanggil untuk mengembangkan usaha es krim kulit pisang ini, supaya masyarakat juga akhirnya semakin mengerti, oh ya, ternyata sesuatu yang sudah tidak berguna itu ternyata kalau ditekuni bisa menjadi sesuatu yang berguna dan berdampak positif bagi banyak orang. Dan lebih dari itu, kita melihat bahwa dengan menekuni pengolahan kulit pisang menjadi es krim, maka banyak orang akan juga mau, ya, bermitra dengan kita. Ya, sampah kulit pisang itu bisa dibawa ke kita, lalu kemudian kita bisa memberikan mereka ya imbalan, ya, entah itu dalam bentuk es krim lagi kah, atau dalam bentuk dalam bentuk uang tunai misalnya begitu. Lalu kemudian masyarakat sekitar juga kita dorong untuk menanam pisang, karena memang kita mau menekuni inovasi kita ini secara sungguh-sungguh. Apalagi pemerintah daerah Kabupaten Belu itu betul-betul memberi dukungan sampai sekarang dan berkomitmen untuk menjadikan ini sebagai satu UMKM perbatasan, ya, usaha mikro, kecil dan menengah di daerah perbatasan. Dan kami sudah komitmen untuk itu dengan mendaftarkan perizinan untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, dan sudah selesai. Lalu kemudian kami mendatangi BPOM untuk melakukan kajian, dan kami meminta BPOM Belu untuk menyelidiki sampai sedapat mungkin memberikan kami nomor izin edar produk, ya, dan itu sedang diproses. Lalu kemudian kami juga sudah membangun komunikasi dengan Kemenkumham untuk mendaftarkan hak paten kami, ya, penemuan inovasi ini, dan sedang diproses. Jadi dengan itu sekali lagi kami tidak berhenti, ya, dengan prestasi yang sudah kami raih, tapi kami akan terus menjalankan ini karena sekali lagi pertama-tama kami melalui pengolahan kulit pisang menjadi es krim ini, kami mau memastikan bahwa literasi ekologi itu penting. Yang kedua, kami ingin mendorong masyarakat untuk mari kita berkolaborasi mengembangkan satu inovasi ini, karena ini berdampak positif dalam kaitannya dengan ekonomi masyarakat, dan berdampak positif dalam kaitannya dengan penataan terhadap lingkungan, dan berdampak positif terhadap gizi, ya. Karena kalau es krim itu kita olah, es krim kulit pisang itu kita olah secara higienis, ya, diolah dengan menggunakan dengan pendekatan, dengan langkah-langkah yang betul-betul sesuai dengan standar BPOM, maka saya yakin itu bernilai gizi, karena memang kandungan yang ada dalam kulit pisang itu juga sebenarnya tidak beda jauh dengan kandungan yang ada pada buah pisang. Ya, ada kaliumnya, ada unsur fosfatnya, dan ini sangat penting untuk ya asupan gizi dalam asupan gizi bagi bagi manusia gitu. Sehingga saya yakin ini harus terus dikembangkan karena berdampak positif, ya, dan boleh dibilang multi dampak gitu.
1: Oke, pertanyaan terakhir nih, Pak, sebelum kita menutup di Talk Space sore hari ini. Bukan pertanyaan sih, sebenarnya kayak pesan nih. Pesan dari Bapak Anton, ya, kepada generasi muda yang ingin menciptakan inovasi dari persoalan sederhana di sekitar mereka, khususnya bagaimana membaca masalah lingkungan sebagai peluang untuk menghasilkan solusi kreatif.
0: Oke, pertanyaan pemungkas, ya, yang sangat menarik nih. Ya, saya berharap generasi muda dimanapun berada, jangan pernah mengabaikan literasi. Ya. Dan literasimu itu jangan sebatas baca dan tulis, tapi berusahalah untuk berliterasi sedemikian sehingga persoalan sederhana yang ada di depan Anda itu menjadi pintu masuk untuk Anda berinovasi, sampai Anda memastikan bahwa inovasimu itu

0: itu kemudian berdampak bagi dirimu, bagi lingkunganmu, bagi masyarakat sekitar. Karena kalau orang tekun berliterasi, maka yang dianggap remeh oleh banyak orang itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dengan itu kamu bisa menginspirasi, ya, menginspirasi teman-teman seusiamu, juga menginspirasi banyak orang di sekitarmu, sedemikian supaya orang tahu kamu adalah generasi emas yang harus membanggakan dirimu, keluargamu, Indonesia yang kita cintai, dan bagi membanggakan dunia ini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Anton yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Ya, buat teman Prodo juga terima kasih yang sudah menyaksikan melalui channel YouTube RRI Kupang dan juga melalui terestrial di Prodo FM Kupang. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya, siapa tahu boleh. Bapak menemukan inovasi yang lain. Siap. Gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing juga di sini.
0: Okay. Siap.
1: Oke, teman Prodo, kita akan lanjut lagi di sore ceria. So, stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria with Prodo.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Oh, ini toh video
1: guys, kemarin. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stop terakhir
7: Pro 2 FM.

0: sebuah desa kecil yang damai, alam dan manusia pernah hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, keserakahan dan kelalaian manusia mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang peringatan yang terabaikan.
1: Bapak dan Ibu, saya sudah berulang kali mengingatkan, kita tidak bisa terus menebang pohon sembarangan dan membuang sampah ke sungai. Jika kita tidak berhenti, kita akan menghadapi bencana. Apa mau dusun kita nantinya juga terkena akibat seperti dusun tetangga kemarin? Tidak kan?
2: Halah, beda dong Pak Kades. Tidak bisa disamakan dusun kita sama tetangga sebelah. Lagian, puluhan tahun hujan lebat datang dan pergi. Toh kita masih baik-baik saja hingga saat ini. Udah deh, sebaiknya Pak Kades menghimpun pemuda yang lain untuk membantu kami membuka ladang lagi.
3: Betul itu Pak Kades. Kami hanya mengambil kayu untuk kebutuhan kami. Soal sampah, itu urusan sungai, bukan urusan kami.
1: Alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi, Bu Sarah, Pak Anton. Jika tidak, banjir besar bisa terjadi. Dan hal yang kita takutkan bisa terjadi.
0: Tapi peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Pohon-pohon terus ditebang. Kebakaran hutan terjadi, sampah menumpuk di sungai, dan desa itu terus berjalan seperti biasa, tanpa memikirkan akibatnya.

0: ibu takut.
1: Tidak apa-apa, Bu. Mari tidur kembali. Hujan akan berhenti seperti biasa. Paling-paling cuma hujan deras. Besok pagi pasti cerah lagi.
2: Tapi malam itu, hujan tak kunjung reda. Sungai meluap, air naik dengan sangat cepat. Sayangnya, semua sudah terlambat.
3: Kenapa air begitu cepat naik? Tolong! Tolong rumahku! Barang-barangku! Ya Tuhan! Bapak, kita harus keluar secepatnya dari sini, Bapak!
1: Tidak bisa, Bu. Banyak barang-barang dan harta kita yang masih tersimpan. Bapak harus menyelamatkannya.
3: Pak, ayo keluar, Pak. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi semuanya. Sudah terlambat.
2: Banjir besar menghantam desa, rumah-rumah roboh, sawah-sawah terendam, dan semua orang berjuang menyelamatkan diri. Mereka kini sadar, namun semuanya sudah terlambat.
3: Ya ampun, suamiku. Saja saat itu kami cepat sadar.
4: Saya sudah berulang kali memperingatkan, tapi kalian terlalu keras kepala. Sekarang lihatlah desa kita, hancur, tenggelam, tidak ada yang tersisa, tidak ada.

Dan begitulah, dusun yang indah itu kini hancur karena ulah mereka sendiri. Jika saja mereka sadar lebih awal, bencana ini bisa dicegah. Tapi kini, semua sudah terlambat. Sahabat, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jagalah lingkungan kita, karena ketika alam berbicara, kita tidak bisa berpaling. Jangan biarkan peringatan itu menjadi sesuatu yang terlambat.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan.
2: Wih,
1: aja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit napa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian.
2: RRI.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama, rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan, suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi hari ini aku baru sadar, kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar, dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, Raka yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria with Pro 2.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore, kakak yang baru datang.
1: Siapa?
0: Iya,
1: siapa kak?
0: Pakai dong headphone yang baru itu.
1: Biar eksklusif gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, nah tunjukkan kepada dunia.
1: Siapa?
0: Kita punya headphone baru.
1: Aku narasumber ya?
0: Iya.
1: Hari ini ya?
0: Mm-mm. Narasumber kedua kita kali ini.
1: Kan? Baiklah, selamat sore teman Preduen.
0: Selamat sore. Ini mau ngemsi apa mau nyanyi?
1: Kok saya tidak dengar ya?
0: Masa sih, coba
1: bisa, bisa. Oh, oke. Okay. Baru dengar ya. Selamat sore.
0: Sore. Gimana tadi perjalanan ke kantor nih, Kak?
1: Aduh, macet.
0: Macet?
1: Iya, yeah, karena jam pulang kantor kan.
0: Oh, orang-orang kantor.
1: Iya, yeah. Banyak ini kontainer tadi ya.
0: Iya, yeah.
1: Kayaknya banyak yang COD.
0: COD musang.
1: Oke, okay, selamat sore aja untuk teman Preduen yang pastinya masih mendengarkan. Ya, yeah. Hmm. Akhir-akhir ini sunset Kupang lagi bagus-bagusnya loh.
0: Aduh, tadi gak lihat lagi.
1: Aduh, matahari itu bagus, iya, sekali. Kenapa tidak lihat? Pasti kalian terlalu fokus ya sama pekerjaan,
0: iya,
1: ya dari sore.
0: Iya, benar banget. Terlalu fokus sama apa yang sedang dihadapi tadi sore.
1: Apa sih yang dihadapi?
0: Adalah pokoknya.
1: Tapi nanti besok kalau ada ini harus lihat sunset ya, Cek ya.
0: Pengen banget.
1: Akhir-akhir ini lagi bagus-bagusnya.
0: Bagus banget,
1: yes.
0: Kemarin aku pulang juga sempat lihat sunset kan. Itu nah, orange banget mataharinya.
1: Bulat sekali kan. Nah itu yang tadi aku masih menikmati perjalanan dari atas tuh kayak gitu.
0: Oh, pantesan. Ya udah kalau macet nikmatin aja.
1: Nah itu
0: ya,
1: dia.
0: Karena ada pemandangan yang bagus.
1: Selama ditemani sama sunset kan, yang bagus-bagus, yang seger-seger.
0: Temeninnya sama sunset dulu.
1: Iya, sama sunset dulu ya.
0: Sama dianya kapan?
1: Nanti. Aku udah tahu tuh, pasti akan ke situ ya. Yeah. Oke, kayaknya kita dengerin satu lagu dulu deh, Cie. Enaknya lagu apa ya?
0: Dari Queen Salman dengan Bisa Nggak Sih?
1: Oh, gitu. Ini lagu ngegas ya?
0: Kayak aku ke kamu nih, Kak. Bisa nggak sih?
1: Oh, bisa nggak sih?
0: Iya. Jadi besok kalau ngedate, ngacak-ngacak ya.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Jadi gue kerja doang apa ya?
5: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
4: Hah? Siapa itu?
5: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
4: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
5: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
4: Lah, serem juga ya?
5: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
4: Tapi kerjaannya numpuk terus.
5: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
4: Kayaknya gak ingat.
5: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
4: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
5: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
4: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di esensi buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya Taman Pro 2 menerian Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 2 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama Taman Pro 2, BRIN mendorong pembangunan kawasan industri berbasis teknologi tinggi yang tidak hanya menyediakan lahan dan fasilitas industri, tetapi juga membangun ekosistem riset, pengembangan, produksi hingga pemasaran. Kawasan tersebut perlu melibatkan lembaga riset, perguruan tinggi, pengembangan SDM, serta fasilitas pengujian bersama agar hasil penelitian dapat berkembang menjadi produk yang siap dipasarkan. Informasi selanjutnya, Sebastian Vettel dan Rubens Barrichello akan kembali tampil dalam rangkaian Grand Prix Italia 2026 di Monza pada 4-6 September. Keduanya akan mengendarai Ferrari F2002, mobil yang pernah digunakan Michael Schumacher sebagai bagian dari penghormatan terhadap warisan sang juara dunia bersama Ferrari. Barrichello dijadwalkan mengendarai F2002 setelah sesi kualifikasi pada Sabtu, sementara Vettel akan membawanya pada Minggu sebelum balapan. Ferrari juga menyiapkan sejumlah mobil bersejarah Schumacher serta livery khusus pada mobil musim 2026 untuk memperingati 30 tahun kedatangan Schumacher ke Ferrari. Informasi terakhir, film Pengabdi Setan 3 Origin karya Joko Anwar mendapat dukungan penjualan internasional dari Barisan ENA, studio Korea Selatan yang turut memproduksi Parasite. Film tersebut akan diperkenalkan kepada pembeli global dalam pasar film Toronto Film Festival pada September 2026 dan ditargetkan tayang di bioskop Indonesia pada 2027. Sebagai film prequel, Origin akan mengungkap asal-usul sekte dan kutukan yang menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Ceritanya melintasi Strasbourg abad ke-16 hingga pesisir selatan Jawa abad ke-17 dengan penggunaan 7 bahasa dan pengambilan gambar di dua benua sehingga menjadi salah satu proyek Joko Anwar yang paling ambisius. Dan Taman Pro 2 itulah info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini Taman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradu, akhirnya ya. Ini kembali menyapa kamu tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pradu. Kalau tadi udah seru-seruan bareng sama Ratri ya, dan kali ini bareng sama Yunda. Udah pasti Yunda akan hadirkan beragam informasi terupdate dan lagu-lagu yang udah pasti seru-seru ya, menemani malam kamu tepatnya di hari Rabu ya, udah tanggal 2 September. Dari kemarin ya teman Pradu, Yunda tuh kayak berpikir ini setiap kita mungkin sibuk sama tugas dan aktivitas pekerjaan ya, tidak terasa waktu juga berlalu begitu cepat ya teman Pradu. Kayak baru kemarin nih kita merayakan tahun baru, terus tiba-tiba udah di September nih teman Pradu. Nah nanti gak kerasa udah Oktober. Setelah Oktober apa nih? November, Desember, dan kita menuju ke 2027. Akhir-akhir ini ya, waktu berlalu kayak sangat cepat gitu teman Pradu. Gimana yang dari awal tahun udah punya resolusinya? Gimana dari 1 sampai 10 udah terrealisasi berapa persen nih teman Pradu? Kalau Yunda ya, aduh kayaknya tidak bisa dikasih range-nya. Tapi Yunda berharap kamu juga masih semangat selalu. Ya udah, kita ngomong yang hari ini aja ya. Kita akan hadirkan juga informasi-informasi terupdate, topik-topik yang seru udah pasti dijaga malam ini. Dan Yunda juga hadirkan kesempatan untuk kamu yang mau request lagu, karena dari tadi tuh udah banyak banget juga teman Pradu. Yunda mau bacain dulu ya yang udah masuk tepat di jam 7 malam. Biasa tuh di pukul 19 ya, itu langsung nih fanbase-nya Sabrina tuh udah langsung keroyokan ya. Keroyok kita di WA gitu teman Pradu. Kayak ini ada dari siapa? Namanya siapa? Kak Putri Sagita Destiani. Malam Kak, izin request lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Terus ada Kak Nailul juga dari Berbinar Fanbase yang mau request lagu Selesai juga. Nah ini lagu yang sama ya teman Pradu, dari Kak Azara. Dengan lagu yang sama ada Kak Widya, ada Kak Caca, ada Kak siapa lagi nih? Ini siapa namanya? Kak Clarence ya, yang juga udah request lagu yang sama teman Pradu. Kita langsung aja ya. Ini juga tadi udah menyapa dari sore, ada Kak Asri ya yang udah request juga lagu dari Sabrina dengan Selesai yang udah di request sama teman Pradu. Terima kasih banyak ya Yunda langsung hadirkan. Dan setelah ini Yunda juga masih kasih kesempatan buat teman Pradu yang pengen untuk request lagu mau salam-salam, langsung gabung aja. Yunda masih hadirkan kesempatannya dan kita masih seru-seruan tentunya di Jaga Malam Pradu FM Kupang, teman terbaik.

0: FM。
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi tadi dari Billie Eilish, teman Pre2 baru aja lewat ya, Birds of a Feather. Dan pastinya kita masih hadirkan informasi terupdate buat teman Pre2 ya, datang dari dunia perfilman. Nah, kali ini datang dari film drama komedi Agensi Rumah Tangga, garapan sutradara Naya Anindita, yang menawarkan paduan humor dengan cerita yang menyentuh hati kepada para pencinta film. Dan untuk naskah film ini memang dijadwalkan akan ditayangkan ya di bioskop mulai 10 September ini, dan ditulis oleh Upi dan juga Ayu Angraini Putri berdasarkan novel laris yang judulnya Agensi Rumah Tangga ya, karya Almira Bastari. Jadi ini merupakan film dengan konsep komedi yang cukup gila teman Pre2, tapi terasa hangat, seru, pecah, dan juga bisa menyentuh hati. Seperti disampaikan oleh produser Chen Parwes di acara pemutaran perdana film ini secara terbatas ya di Jakarta kemarin pada hari Selasa. Dan menurutnya daya tarik utama dari film Agensi Rumah Tangga ini tidak hanya terletak pada situasi jenaka yang dihadirkan oleh para komika yang membintangi film ini, tapi ceritanya yang memang memadukan unsur drama keluarga dan juga dinamika dunia kerja. Dan dia juga mengaku cukup puas dengan struktur narasi komedi menyentuh serta pesan-pesan sosial yang memang disampaikan secara halus ya di film ini. Dan untuk film Agensi Rumah Tangga diproduksi oleh Starvision, Legacy Pictures, dan Fortera Studios, ada juga Navarez, dan pemeran untuk pemeran ya di film itu ada Enzi Storia, Afgan Syareza, Vita Angriani, ada Ardit Erwanda, Yunita Siregar, dan beberapa nama lainnya. Ada Umi Kawari juga teman Pre2. Dan juga untuk film ini pastinya masuk juga ya dalam daftar pemeran Agensi Rumah Tangga ada Nazira Noer dan Mega Salsabila dan beberapa nama beken lainnya. Ini yang kemarin udah FYP juga untuk trailernya, cukup bikin apa ya bikin kita ketawa sih teman Pre2, jadi udah mulai penasaran juga sama film ini. Kita nantikan aja ya untuk update-annya teman Pre2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah
3: jaga malam listrik? Jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Informasi terakhir dari dunia perfilman, teman Pre 2, ada aktor asal Inggris Raya Noah Jupe yang dikabarkan akan bergabung dalam film superhero Marvel Studios mendatang, Avengers Secret Wars, teman Pre 2. Jadi ada satu sumber yang mengatakan kalau Noah ini memang dipilih dalam Avengers Secret Wars untuk memerankan karakter yang masih dirahasiakan, teman Pre 2. Dan untuk Avengers Secret Wars ini merupakan proyek lanjutan ya dari Avengers Doomsday, dan itu akan disutradarai oleh Anthony DeGeorusso serta produsernya itu di bawah pimpinan Marvel Kevin Feige. Dan Avengers ini sampai saat ini masih belum memberikan komentar ya terkait dengan bergabungnya Noah dalam jajaran pemeran film tersebut. Tapi dengan lihat dari informasi-informasinya ya, teman Pro 2, memang belum banyak nih yang diungkap mengenai film Avengers Secret Wars ini. Tapi untuk film itu disebut akan memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan Avengers Doomsday. Dan Noah ini sebelumnya juga membintangi film pemenang Oscar produksi Focus Features, Hamnet, teman Pre 2. Juga ada film A Quiet Place yang mana dia juga tampil dalam musim kedua serial The Night Manager tahun ini bersama dengan Tom Hiddleston.

Jupe ini baru-baru dia juga tampil bersama dengan Sadie Sinks dalam pementasan Romeo and Juliet di West End London, Inggris Raya. Dan Sinks ini juga melakukan debutnya di Marvel sebagai Jean Grey dalam Spider-Man Brand New Day. Kita tunggu aja ya untuk update-annya teman Pre2. Dan itulah tadi keseruan kita dengan informasi film di sepanjang pukul 19 atau di jam 7 malam. Dan setelah ini teman Pre2 di pukul 20 atau di jam 8 malam, kita akan seru-seruan juga dengan informasi terupdate ya, dengan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta. Yuna masih akan hadirkan informasi lainnya nanti, tapi di pukul 21 nanti bakal balik lagi di Pro 2 FM Kupang. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk sama-sama kita ikuti Music Live Chat. Kira-kira hari ini ada musisi siapa ya teman Pro 2? Penasaran pastinya. So, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz. Kita dengerin dulu. Koleksi kali ini datang dari punyanya Bruno Mars dengan I Just Might, spesial untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. Yes, untuk kamu.

Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman dan Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bareng sama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya, berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, iya, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan
1: bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah, jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja, karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena, dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau.
1: Betul,
0: udah pokoknya.
1: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar,
0: yang sebagus
1: terus dia
0: itu
1: sibuk
0: kan.
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru. Okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Betul. Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomong soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tempat teman Bro 2 tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama
1: Charlotte. Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama, jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya, bahasa keren apa bahasa
0: bahasa halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Alright. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya, seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan loko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay. untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul, karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah, ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Alright. Betul. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro dua, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro dua, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
2: Hello.
1: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Sarla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sarla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
2: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
1: Langsung nge-tap.
2: Iya. Gitu, terus langsung buru-buru rilis deh.
1: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
2: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus, iya harus benar-benar
1: menjiwa ya,
2: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
1: Oke. Karena masih
2: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
1: I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
2: Bisa
1: kan?
2: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
1: Apa tuh?
2: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya mohon maaf, kayak Pak Sutri yang berpisah gitu. Terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh. Terus pisah dengerin lagu aku, katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, ku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
1: Asik.
2: Bisa dibilang juga gitu.
1: Bener.
2: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
1: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
2: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow dewasa sekali Kak Barsena gitu.
1: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
2: Iya.
1: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
2: Udah pasti
1: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
2: Iya.
1: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
2: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh Kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
1: Bener.
2: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh. Itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
1: Bener.
2: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
1: Barang
2: dan
1: sama
2: lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
1: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
2: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
1: Bener.
2: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
1: Iya.
2: Dibilang susah.
1: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
2: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
1: Bercanda, peace. Oke.
2: Aduh.
1: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
2: Amin.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Amin.
1: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
2: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
1: Bener.
2: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu enggak nyanyi. Pokoknya enggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak. Ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
1: Pikirannya
2: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
1: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
2: Betul, jujur karena uang jajan.
1: Uang adalah alasan pertama.
2: Iya.
1: Manusiawi.
2: Bercanda mah.
1: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
2: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
1: Harus
2: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
1: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
2: Betul.
1: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright, oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya, ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin
1: iya,
0: aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin, yeah, dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti aku
0: tiba-tiba gak bilang, ini AI, jangan ya, bukan.
1: Gak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik parah. Kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga enggak apa-apa, guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Wow, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu denger di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek?
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hit Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Amin. Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright.

0: Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Charla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradu. Masih ditemani sama Yunda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau tadi udah kita ikuti bersama ya, Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pradu FM Jakarta, Pradu FM Network seluruh Indonesia. Dan di pukul 21 ini udah balik lagi bareng sama Yunda teman Pradu. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang masih setia pantau di 90,9. Kira-kira lagi dengerin sambil ngapain sih teman Pradu? Yunda kepo banget deh. Dan kemarin juga kayak ada yang sempat mention di medsos kita kayak lagi jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jalan-jalan kemarin ya edisi malam minggu, katanya lagi cari spot buat makan malam tapi sambil dengerin Pradu FM Kupang. Nah itu baru betul ya teman Pradu. Dan pastinya untuk kamu yang mungkin pengen gabung buat request lagu, mau seru-seruan di sini, boleh langsung aja, mau salam-salam atau mungkin ada yang bertemu dengan hari bahagia apapun itu ya, bisa langsung aja ya kamu gabung di line WhatsApp kita 0811382090910 atau di Facebook Pradu Kupang, Instagram @rripraduakupang, dan tentu saja kamu bisa gabung di kolom chat RRI Digital. Nah teman Pradu, seperti biasa di cerita penutup hari akan Yunda hadirkan topik seru untuk kita bahas ya sampai di pukul 23 nanti. Kira-kira kita bakal bahas apa ya di malam hari ini? Kalau misalkan kamu yang lagi dengerin kira-kira lagi struggle sama sesuatu atau lagi kepikiran topik yang ingin dibahas, ingin dikupas, boleh banget teman Pradu. Sebelum Yunda spill topik yang udah Yunda siapin, kamu bisa langsung aja ya, kayak aduh kalau hari ini tuh kayaknya lagi putus cinta deh, lagi patah hati atau lagi overthinking sama masa depan atau lagi kepikiran sesuatu gitu yang pengen kamu bahas di sini ya, boleh banget teman Pradu. Nanti langsung join aja ya di medsos kita, karena Yunda masih hadirkan beragam koleksi yang akan hadir di ruang dengar kamu. Kali ini datang dari punyanya Andra and the Backbone dengan Hitamku teman Pradu, sebagai lagu yang akan mengantar kita tentunya di cerita penutup hari. So stay tune terus di Pradu FM Kupang, teman terbaik.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2FM Kupang.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik. Masih di cerita penutup hari teman Pre 2 dijaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Malam-malam dengerin Pre 2 sambil ngapain nih? Kok niche ya? Nah, ini pastinya yang udah menunggu sekali kira-kira topik apa yang bakalan Yunda bahas di malam hari ini. Tapi sebelumnya Yunda ucapkan juga selamat malam ya untuk teman Pre 2 yang pastinya masih setia pantau, yang lagi berkendara ya, atau yang lagi ada di spot tempat-tempat makan gitu ya teman Pre 2, atau yang lagi dengerin sambil rebahan, sambil ngapain gitu ya. Semoga di malam hari ini kamu masih setia ya, enjoy dengan lagu-lagu yang Yunda hadirkan untuk kamu. Tapi sebelum Yunda spill topiknya, ada satu informasi penting nih untuk kamu teman Pre 2 ya. Satu langkah untuk kesehatan, satu kebersamaan untuk merayakan Hari Radio ke-81 ya di tahun ini. Teman Pre 2 ya, RRI Kupang mengadakan kegiatan jalan santai menyambut Hari Radio, di mana ini sebuah momentum untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan bersama masyarakat Kota Kupang ya. Hadir pula CKG atau cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Oebobo Kota Kupang dan Pasar Murah hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang ya. Jadi di Jumat 4 September nanti ya, di hari Jumat nanti mulai pukul 6 WITA di halaman RRI Kupang, kamu bisa datang bersama dengan keluarga, ajak sahabat dan nikmati pagi dalam suasana penuh kebersamaan. Hari Radio kita rayakan, kesehatan kita jaga, dan juga kebersamaan kita ciptakan tentunya bersama dengan RRI Kupang teman Pre 2. Dan pastinya Yuna masih hadirkan topik seru untuk kamu ya teman Pre 2 yang pada saat ini masih menunggu ya. Ini tadi sempat kan Yunda kayak scrolling media sosial gitu, terus dapat

satu informasi yang kayaknya cocok banget nih untuk kita bahas kali ini. Dimana ada satu penelitian, ya, ada satu artikel yang udah baca tentang penelitian dimana para ahli nih setuju kalau masa transisi dari remaja ke dewasa itu mundur jadi usia 30-34 tahun. Hah, ini kayak gimana tuh? Jadi ini salah satu studi yang diterbitkan di The Lancet yang menyarankan bahwa untuk perkembangan otak, terutama di area yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan juga kontrol diri, ini terus berlanjut sampai di usia 30-an, teman pre-2. Ini mana nih yang udah di usia itu ya? Jadi peneliti menyarankan bahwa remaja itu mungkin berlangsung dari usia 10-24 tahun kan? Sementara untuk transisi ke masa dewasa, itu bisa berlanjut hingga sekitar 30 sampai dengan 34 tahun. Nah, dengan hal seperti ini menunjukkan kalau menjadi dewasa itu tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan biologis, tapi juga oleh perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang tentunya lebih lama. Aduh, ini salah satu penelitian yang kalau menurut Yunda perlu untuk dilihat lagi ya teman pre 2. Kalau menurut kamu kayak gimana? Nah ini kita lihat dulu nih dari komentar-komentar warga plus 62 yang udah rame banget nih ya. Tuh kan, belum cukup umur buat aku nikah. Terus ada yang balas, akal-akalan jomblo. Nah ini ada juga nih, masih remaja dan lagi lucu-lucunya sih kita ya. Ternyata aku masih bocil. Nyembuhin inner childnya mulai usia 25 tahun. Tapi ini kayaknya lebih ke remaja jompo deh, Min. Gimana menurut kamu teman pre 2? Sudahlah. Kita masih akan bahas ya, kira-kira untuk kamu ya teman pre 2. Ngomong soal transisi dari masa remaja ke dewasa, kira-kira hal apa sih yang kamu sadari bahwa di masa remaja itu bisa kita dapatkan, tapi kalau udah dewasa itu tidak bisa kita dapatkan? Kira-kira hal apa sih teman pre-2? Jadi untuk kamu yang mungkin pengen curhat, kira-kira pada saat remaja tuh kayak udah berpikir bahwa oh jadi orang dewasa tuh pasti bahagia sekali ya, pergi kerja, dapat duit, bisa senang-senang, mau kemana aja bebas. Tapi untuk kamu yang udah di usia dewasa, apakah relate sama yang kamu jalani saat ini teman pre-2 ya? Apakah sesuai dengan ekspektasi waktu masih anak-anak atau masa remaja itu? Jadi untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja ya mention di medsos kita.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kyren bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing. Semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: nyakitin.
1: Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Dan pastinya teman Pre 2 ya, Yunda masih hadir menemani di cerita penutup hari yang menemani di pukul 22 ya. Ini udah di pukul 22 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Kira-kira pada ngapain sih teman Pre 2 sambil dengerin jaga malam kali ini? Tapi kalau ngomong soal topik kita ya, yang berangkat dari artikel yang tadi udah Yunda baca, yang Yunda share untuk kamu, lagi scrolling, terus tiba-tiba menemukan artikel-artikel yang seperti itu. Mungkin karena algoritma ya. Kayak yang dilihat tuh kebanyakan tulisan-tulisan tentang refleksi kehidupan zaman now ya, sebagai orang-orang dewasa, teman Pre 2 ya. Tapi kalau ngomong soal masa kecil, itu kan kayak waktu dimana kita tuh belum paham bagaimana hiruk-pikuknya kehidupan ya teman Pre 2. Dan itu kenapa semua tuh masih dalam apa ya, bimbingan, dihandle sama orang tua kalau kita masih usia anak-anak gitu kan, bahkan usia remaja juga. Jadi sikap, pikiran itu juga kayak ada dalam tahap perkembangan dengan tingkat kepolosan yang menurut Yunda cukup tinggi waktu itu. Kalau kita ingat-ingat lagi ya, mungkin kamu ingat-ingat lagi gitu teman Pro 2. Masa kecil tuh sebenarnya hal yang sangat menyenangkan ya, dimana kita bebas berekspresi, bisa menghabiskan banyak waktu untuk bermain, dan berani menyuarakan cita-cita dengan cukup lantang ya. Itu yang biasa kalau di sekolahan ya, guru-guru selalu bilang, gantungkan cita-cita kamu setinggi langit ya. Jadi kalau ditanyain mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi astronot, mau jadi pilot, dan lain sebagainya. Dan selain itu, kalau kita masih kecil ya, imajinasi kamu juga mungkin cukup berkeliaran bebas ya. Sehingga memunculkan berbagai ekspektasi. Nah, salah satunya adalah berekspektasi lebih tentang masa dewasa gitu teman Pre 2. Ini kira-kira relate tidak sih sama ekspektasi kamu waktu masih jadi anak-anak remaja ya, atau anak-anak gitu kan. Kayak punya ekspektasi kalau udah dewasa, kita tuh bisa merantau dan bebas dari orang tua. Kalau ini kayaknya masuk ekspektasi Yunda waktu masih kecil, dan Yunda yakin kamu juga punya ekspektasi yang sama. Jadi waktu masih kecil itu kan dimana semua tuh di manage sama orang tua ya, sering diatur ya, emang masih dalam kontrol full sama orang tua kan kalau masa-masa anak-anak ataupun remaja, yang mana membuat kita tuh merasa terkekang ya. Jadi perasaan kita juga kayak bergejolak gitu, berharap bisa cepat jadi dewasa biar tidak diatur-atur ya, biar bisa berangkat ke luar dari zona yang menurut kita cukup dikekang itu, misalnya pergi merantau. Tapi lucunya Yunda adalah waktu masih kecil ya, pernah ada di situasi kayak dimarahin sama orang tua karena tidak tidur siang. Ini kayaknya banyak nih yang punya pengalaman seperti ini. Jadi kayak dimarahin karena tidak tidur siang gitu kan. Terus waktu itu tuh sampai pergi main kan ke rumah tetangga, itu sampai sore ya, dari siang sampai sore. Terus pulangnya tuh di apa ya, ya kalau orang mak-mak timur tuh pasti tahu ya teman Pre 2, dipukul bahkan sampai di ya apa ya, pokoknya dikatain dari masih baru muncul di ujung ya, dari cabang sampai rumah tuh itu sudah terdengar bagaimana ocehan-ocehan dari orang tua. Dan itu bikin sakit hati ya, masih kecil ya, karena mungkin berpikir kayak masih mau main-main tuh dapat pange dari orang tua tuh kan kayak agak kecewa gitu kan. Terus tiba-tiba langsung dimarahin sama orang tua dan berpikir bahwa kayaknya harus kabur ya. bawa pakaian terus kabur begitu teman Pre 2. Dulu sampai berpikir seperti itu, dan kita merasa kayak aduh coba cepat dewasa supaya kotong bisa pergi merantau, terus cari uang yang banyak dan hidup bahagia kalau terlepas dari orang tua. Tapi pas sudi usia dewasa teman Pre 2, ternyata ya ekspektasinya hanya sebatas ekspektasi, dan realitanya adalah jauh di luar dari ekspektasi itu. Dan kalau misalkan kamu sendiri kayak gimana nih teman Pre 2 untuk pengalaman masa kecil dan situasi yang kamu dapat pada saat sudah dewasa. Jadi mungkin ada yang punya cerita tersendiri selain dari pengalaman Yunda yang tidak mengenakan itu, tidak mengenakan di saat itu, tapi bahagia saat dipikir di saat ini ya, kayak ingin kembali lagi. Jadi kalau misalkan Yunda ketemu anak-anak kecil yang siang-siang tuh masih berkeliaran, itu nanti Yunda bilang cepat tidur ya, karena di saat usia dewasa Anda akan menyesali apa yang Anda perbuat sekarang ini. Karena tidur siang di usia dewasa tuh kita harus curi-curi waktu, teman berdua.
0: Aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda?
1: Dan pastinya Yunda masih hadir dengan beberapa nomor lagu yang akan Yunda putarkan ya. Kalau tadi sempat di request juga sama teman berdua yang udah gabung dan pengen dengerin koleksi dari Itchitaf, teman berdua ya. Yang mana nih? Yunda cari dulu ya. Ini lagu yang enak banget sih. Kalau menurut Yunda, salah satu lagu yang cukup reflektif yang kayaknya bisa menggambarkan situasi kita saat ini. Kalau mengingat topik malam hari ini di Cerita Penutup Hari, Yunda hadirkan juga untuk menemani teman berdua yang sedang mendengarkan dari Itchitaf dengan Mengudara, spesial untuk kamu.

0: Ketika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah.

gimana ya teman berdua. Terus ada juga nih yang bilang ya, tadi udah gabung juga di line Instagram kita, ada Kak Muria. Sukses ya yeah, before 30. Sukses sebelum usia 30 tahun. Aduh, ini kayaknya hanya bisa menertawakan ya bagian dari ekspektasi-ekspektasi ini. Jadi semua orang tuh kayak menginginkan yang namanya kesuksesan. Siapa sih yang tidak ingin sukses ya, hidup enak, mau apa tinggal beli, bisa traveling kemana aja tanpa beban teman perdua. Tapi hal-hal seperti ini dibayangkan juga ya, bisa kita dapatkan sebelum usia 30 tahun kalau masih anak-anak dulu ya. Jadi bukan anak-anak sih, ini biasanya mimpi-mimpi yang udah mulai berpikir soal kehidupan ke depan. Jadi kayak masih anak-anak remaja, anak-anak SMA. Pokoknya sebelum 30 tahun udah harus sukses, udah harus punya pasangan, udah harus menikah, terus udah jadi pengusaha sukses gitu. Aduh, dan ekspektasinya gimana? Sangat indah bukan? Faktanya ya teman berdua, jangankan sukses ya, pekerjaan aja ya kita bersyukur aja ya. Dan mungkin banyak yang masih dilanda kayak apa ya, mungkin dengan bahasa gaulnya quarter life crisis ya. Jadi di umur seperti ini kita masih struggle dengan banyak hal dalam hidup gitu teman berdua. Siapa yang berekspektasi bahwa dewasa akan serumit ini? Terus ada juga nih yang tadi udah gabung ya, selain dari Kak Muria tadi ada juga Kak Clara yang udah mention kita. Katanya ekspektasi masih kecil tuh Kak Yunda, lulus kerja kaya raya. Wes, ini pola ekspektasi yang masih terpola dari yang tadi ya. Dimana kita tuh kayak membayangkan bagian yang enak-enak aja, yang indah-indah saja. Kita kayak mengira bahwa cari uang tuh kayaknya mudah ya, udah lulus, tinggal kerja, terus kaya raya ya, dari ekspektasinya Kak Clara tadi. Akhirnya sekarang tuh udah mengerti kan, udah dewasa tuh baru tahu. Semua butuh perjuangan ekstra teman berdua. Paham bahwa lowongan pekerjaan tuh sedikit ya, tidak sebanding dengan jumlah pelamarnya, apalagi in this economy. Mencoba apply kesana kemari ya, ini yang sering sekali dialami oleh anak-anak sekarang. Bahkan Yunda juga pernah ada di posisi ini, struggle banget sih teman berdua. Susahnya tuh luar biasa, apalagi untuk sekarang ini. Pokoknya semangat aja ya untuk yang masih survive sama hidupnya, yang masih di quarter life crisis kayak aku ya. Aku juga, kalau untuk Yunda pribadi juga sementara struggle juga sih. Terus ada juga nih yang gabung, ini no name. Wih, no name lagi. Apapun cita-citanya pasti tercapai. Wih, ini yang tadi yang Yuna bilang ya, bermimpilah setinggi langit. Itu merupakan kalimat yang selalu digaungkan sama para guru waktu kita masih jadi anak-anak SD, SMP, SMA. Alhasil, semua tuh punya cita-cita yang luar biasa, and itu bukan hal yang salah ya. Ada yang mau jadi pilot, dokter, jadi presiden ya. Tapi kalau sekarang ditanya mau jadi apa, pasti kita bilang yang mana aja deh, yang penting berguna gitu kan. Udah mulai nih menipis mimpi-mimpinya gitu. Tapi gak apa-apa sih, yang lagi survive. Kalau Yunda sih selalu percaya bahwa ada masa dimana kita akan menua yang namanya kesuksesan dalam berbagai hal, apapun itu teman berdua. Sukses untuk melanjutkan hidup setelah ada dalam situasi yang sulit, nah itu juga sukses. Apalagi kayak sekarang nih, kita masih berkomunikasi seperti ini pun, ya ini juga bagian dari kesuksesan sih, dari hal-hal sederhana sih teman berdua. Jadi kalau misalkan kita pakai standar sukses tuh harus kaya, harus punya uang, harus punya mobil, harus kayak para influencer yang kita lihat di media sosial, ya kita akan melihat bahwa hidup kita tuh tidak akan ada yang bisa kita syukuri gitu teman berdua. Kalau standar sukses yang kita buat tuh terlalu tinggi. Coba kita bilang bahwa sukses adalah di saat kita masih bangun tidur dengan tubuh yang sehat, masih bisa berkarya, masih bisa datang kerja, masih bisa ngomong sama orang tua, masih bisa berkomunikasi sama bestie, masih punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau menurut ini itu maksud dari sukses yang sebenarnya sih, yang bisa kita syukuri. Karena kalau kita pakai standarnya tinggi, kita akan melihat bahwa diri kita tuh akan di bawah aja terus, tidak ada rasa bersyukur, yang adanya malah stres dan lain sebagainya, yang akhirnya memicu yang namanya depresi dan ya hal-hal yang tidak diinginkan itu teman-teman berdua. Jadi coba kita melihat segala sesuatu dari sisi yang positif.

mungkin tidak sukses seperti yang ditampilkan di media sosial, yang ditampilkan di kehidupan-kehidupan para influencer yang menurut kita ya sukses memang, tapi coba kita pakai standar yang sederhana aja, yang mana itu bisa bikin kita lebih enjoy sama hidup sih teman peredua, bahkan lebih semangat dalam menjalani hari dan menjadi diri kita yang sekarang dengan segala situasi yang kita dapat gitu. Jadi jangan pakai ekspektasi yang tinggi. Cukup waktu masih anak-anak saja ya, enjoy your moment, enjoy your life yang sekarang ini. Jadi jangan lupa untuk bersyukur aja sih teman berdua, biar tidak stres-stres amat ya. Jadi itu mungkin sedikit tips juga yang Yunda kasih, biar kita juga makin semangat ya dengan situasi yang sedang kita alami. Tapi Yunda berharap untuk kamu sekarang tuh ya lagi enjoy sama proses aja sih. Jadi bukan gagal, bukan berarti kamu tidak bisa berhasil, tapi lagi belum berhasil ya, atau mungkin belum ada di garis yang benar-benar dikatakan sukses. Tapi sebenarnya kita pakai standar yang seperti tadi Yunda katakan aja sih teman produk, biasa buat kita lebih bersyukur aja. Okay, dan sepertinya Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita ya di Jaga Malam Cerita Penutup Hari kali ini. Dan pastinya Yunda akan hadirkan Jazz Music Pro 2 yang akan menemani kamu sampai di pukul 00 nanti. Dan terima kasih banyak ya yang udah setia pantau dari pagi, siang, sore tadi kebersamaan kita sampai di malam hari ini. Besok kita masih bakal ketemu lagi dengan rangkaian acara yang seru, dan udah pasti besok malam juga Yuna masih akan temani di Jaga Malam. So, kita kasih satu nomor lagu dulu deh, yang terakhir dari koleksinya Selena Gomez ya, yeah, dengan Who Says. Ini lagu yang menurut Yunda cocok sekali untuk diberikan kepada kamu yang udah mulai hilang kepercayaan diri. Ya mungkin karena standar-standar tinggi yang kamu buat untuk bisa dibilang sukses, kayak jadi apa ya, bagian dari ekspektasi waktu masih anak-anak. Tapi sebenarnya gak apa-apa sih teman berdua ya, itu jadi motivasi aja yang terbaik untuk bagaimana kita terus on fire ya sama proses yang dijalani. Who Says dari koleksinya Selena Gomez menutup kebersamaan kita di Jaga Malam edisi kali ini. Enjoy teman berdua, and dadah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini

Teman Perdua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 2 bulan September tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokato mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Perdua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang, Aji menyapa kamu dalam rangkaian Sepadat Teman Produe. Selamat pagi buat kamu semua, dan kali ini tinjauan acara kita untuk pagi hari ini di tanggal 3 September 2026 hari Kamis, Teman Produe. Kita akan mulai dengan Just Music selama 1 jam ke depan dan diringi sama renungan pagi Teman Produe. Kemudian di pukul 6 akan ada info cuaca, kemudian Sepada Choice of Days of the Day selama 2 jam. Di pukul 8 ada Pilek Pilih Lagu Kamu Teman Produe. Di pukul 9 ada Sepada Talking, dan diakhiri dengan info Produe dan juga Produe Hitlist di pukul 10 Teman Produe untuk rangkaian Sepada. Dan kemudian di santai siang akan ada lanjutan dari Produe Hitlist, kemudian ada Muda Kreatif, Produe Sport, ada Produe Entertainment, dan masuk dalam rangkaian Sore Ceria di pukul 15 Teman Produe. Dimulai dengan info Produe, info lokal, kemudian Sore Ceria Berjaringan di pukul 16. Di pukul 17 dan 18 ada Golden Wave, masuk dalam rangkaian Jaga Malam. Di day part terakhir Teman Produe dibuka dengan info Produe di pukul 19. Dilanjutkan dengan Tamu Malam, kemudian Music Live Chat Relay dari Produe Jakarta di pukul 20. Dan di pukul 21 hingga 22 ada Cerita Pertama Hari, dan diakhiri dengan Just Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, Teman Produe. So buat kamu stay tune aja di Produe FM Kupang, dan selamat pagi buat semuanya.
1: FM 90,9 Produe RRI Kupang, Facebook Produe Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produe Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produe FM. Sepada.
2: Selamat pagi Teman Produe.
4: Teman terbaik kamu,
2: Teman terbaik kamu,
3: Produe FM.
2: Teman terbaik.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan. Kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 3 September 2026. Kita berada dalam Minggu Biasa yang ke-22. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa, karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus dalam segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu dan senantiasa menyertai kami agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, kata mereka kepada Simon. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kesabaran dan rasa syukur. Teman Produa yang terkasih, Injil hari ini membawa kita pada pengalaman yang begitu manusiawi. Bayangkan Simon Petrus, seorang nelayan yang sudah bekerja keras semalam tanpa hasil. Letih, kecewa, mungkin putus asa. Dalam keadaan seperti itu, Yesus datang, naik ke perahunya, lalu menyuruhnya untuk mencoba lagi. Dari sisi logika, tentu Simon bisa saja menolak. Tetapi ada satu kalimat yang begitu indah keluar dari mulutnya. "Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan dari ketaatan itu, terjadilah keajaiban. Teman Produa yang terkasih, betapa sering kita juga merasa seperti Simon. Kita sudah berusaha keras, tetapi hasilnya nihil.
Kita bekerja, berjuang, mengorbankan banyak hal, namun yang kita terima seolah tidak sepadan. Dalam situasi itu, suara Yesus datang, meminta kita untuk tidak berhenti berharap dan mencoba lagi. Tetapi kali ini dengan iman, bukan hanya dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Keajaiban Tuhan seringkali lahir dari keberanian kita untuk percaya di saat kita merasa lelah dan tak berdaya. Dan lebih lagi, peristiwa itu bukan hanya tentang banyaknya ikan. Itu adalah sebuah panggilan. Simon, Yakobus, dan Yohanes akhirnya meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Mengapa? Karena mereka sadar hidup yang sejati bukan sekedar tentang hasil tangkapannya, tetapi tentang ikut ambil bagian dalam karya Allah menyelamatkan dunia. Yang mengubah arah hidup mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Teman Produa yang terkasih, hari ini kita pun diajak bertanya pada diri sendiri. Dalam hidup sehari-hari, apakah kita berani menanggapi panggilan Yesus? Mungkin bukan dengan meninggalkan pekerjaan atau keluarga, tetapi dengan menghadirkan kasih, pengampunan, dan kebaikan di tempat kita berada. Menjadi penjala manusia artinya kita membawa orang lain mendekat pada Tuhan melalui sikap, kata-kata, dan perbuatan kita. Teman Produa yang terkasih, semoga bacaan Injil hari ini dapat meneguhkan kita dalam doa dan syukur. Kita menemukan kekuatan dalam iman dan ketaatan, kita menemukan keajaiban, dan dalam keberanian mengikuti Yesus, kita menemukan makna sejati hidup ini. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk selalu bersyukur, tekun dalam doa, dan berani percaya meski kami lelah dan ragu. Kuatkanlah kami agar hidup kami berbuah dalam kasih, menjadi saksimu, dan membawa sesama semakin dekat kepadamu setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati niat hati kita dan aktivitas kita pada hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat termasuk mengontrol berat badan. Menurut penelitian, beberapa manfaat mengkonsumsi makanan sehat ada banyak. Meningkatkan konsentrasi dan performa pada aktivitas sehari-hari, meningkatkan energi dan daya tahan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi

0: Pagi Kamu.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJHSB edisi Kamis 3 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Jose Mourinho membuat terobosan baru di Real Madrid, teman Pro 2. Dia menerapkan peraturan ketat yang wajib dipatuhi Jude Bellingham dan seluruh pemain. Pelanggaran aturan Mourinho memiliki konsekuensi berat, teman Pro 2. Aturannya mencakup ketepatan waktu latihan, pemulihan kondisi serta pola gizi para pemain. Pemain yang datang terlambat tidak diizinkan berlatih bersama rekan-rekannya. Mereka harus menjalani latihan secara mandiri sebagai konsekuensi. Mourinho menerapkan aturan tersebut setelah terinspirasi Hansi Flick yang memberlakukan kebijakan serupa ketika menangani Barcelona. Aturan itu menjadi bagian pendekatan disiplin Mourinho di Real Madrid. Pemain yang menjalani pemulihan wajib tetap berada di lokasi latihan hingga kondisinya dinyatakan siap. Mourinho ingin proses pemulihan pemain tetap terpantau tim. Informasi berikutnya, teman Pro 2 datang dari ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama Muhreza Pahlevi Istavani melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Sabar dan juga Reza yang merupakan unggulan ke-6 menang atas pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju. Sabar dan Reza menang secara straight set 21-18, 21-16 dalam tempo 43 menit. Pertemuan kedua mereka dengan pasangan Kang Ki ini berlangsung di lapangan 1 Zhenzhen Arena Tiongkok Rabu 2 September 2026. Masih dalam rangkaian informasi sport, teman Pro 2, kali ini ada Juventus yang kehilangan Kenan Yildiz setelah operasi. Kini Kepren Thuram juga terancam absen karena harus menjalani operasi. Melansir dari laman Football Italia, teman Pro 2, Thuram menjalani operasi cedera patellofemoral sindrom yang mengganggunya sejak akhir musim 2025-2026. Operasi dilakukan Kamis 3 September 2026. Thuram menemui spesialis lutut Bertrand Soneri di Lyon awal pekan lalu. Soneri kemudian langsung merekomendasikan operasi untuknya. Demikian Info Pro 2, teman Pro 2. Stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

0: Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8, Wibowo Kota Kupang, Aji menyapa kamu dalam rangkaian Sepada, bikin pagi kamu makin seru, teman produ. Aji bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai informasi dan pastinya musik-musik enak untuk kamu, teman produ, kan? Ini kemana nih live update hari ini, teman produ, di pukul 6 lewat 11 menit ya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kayaknya masih tidur ya teman produ, kan? Aji kalau misalnya libur juga pastinya masih tidur nih teman produ jam segini. Kecuali kalau misalnya mau jogging pagi teman produ. Buat kamu juga nih yang sudah bekerja, yang sudah menyibukkan diri teman produ pagi hari ini. Mungkin mama dan bapak sibuk di pasar teman produ. Karena tadi juga Aji sempat lewat pasar Oeba teman produ, itu surame tuh. Nah, itu jangan sampai besok ada antar mama atau metua di pasar teman produ, right? Dan teman produ, selamat beraktivitas aja buat kamu. Kali ini Aji mau sampaikan perkiraan cuaca teman produ dari lamannya bmkg.go.id.
1: Perkiraan cuaca.
0: Alright, jadi di hari ini Kamis 3 September 2026 teman produ, kita akan mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah teman produ, diperkirakan akan cerah ya, secerah masa depan kamu, dengan suhu 27 sampai dengan 31 derajat Celcius teman produ, dan kelembapan udara 56%, ini dia menurun ya teman produ ke 51% di pukul 14. Dan kita akan mulai dari 14 sampai dengan sore hari nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah teman produ juga tetap cerah dengan suhu ini kalau tadi 31 derajat Celcius menurun ke 25 derajat Celcius di pukul 17 dengan kelembapan udara ini meningkat nih di pukul 17 ke 70% teman produ. Nah, dari sore hari menuju ke malam hari di pukul 23 diperkirakan juga akan cerah teman produ dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 79% teman produ. So dari pagi sampai dengan malam hari nanti diperkirakan akan cerah teman produ. Jadi buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan gitu kan, yang beraktivitas outdoor teman produ, semangat aja buat kamu. Dan jangan lupa ya, selalu pakai sunscreen kamu, karena tahu toh matahari Kupang teman produ, orang bilang ada 10 dan pastinya tetap terhidrasi teman produ. Jangan lupa bawa tumbler kamu ke kantor, ke kuliah, ke kampus maksud Aji, terus ke sekolah teman-teman produ ya kan, biar kita tetap ada asupan air putih gitu kan, biar tetap semangat pas ya teman produ. Dan buat kamu yang cocok atau kayak biasanya sarapan, jangan lupa sarapan juga teman produ, jangan di skip ya, nanti lambung naik ya. Alright, kita akan mulai sepada kita teman produ kali ini di sepada choice of the day dengan One Collection by BTS, Butter.

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengarkan lagu yang enak banget ya teman berdua. Di pagi hari ini ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang teman berdua. Kalau Rusong tinggal di pinggir laut, teman berdua lihat lautnya kota Kupang ke mana? Kayaknya tenang sih teman berdua. Karena dari sini juga bisa lihat sedikit ya teman berdua. By the way, Aji punya satu informasi buat kamu di pagi hari ini teman berdua. Mungkin buat yang suka sama olahraga catur juga, ini bisa jadi informasi buat kamu di pagi hari ini teman berdua. Pertarungan Japwa Chess Festival 2026 ini semakin menarik ya, antara International Master Satria Duta menghadapi Im Khuc Dao dari Vietnam teman-teman Pro 2. Jadi pertandingan tersebut tuh berlangsung pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta tanggal 2 lalu teman Pro 2. Dan Satria Duta memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti ya di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Khuc Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran nih untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini teman Pro 2 tanggal 3 September. Dia juga mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu teman Pro 2. Ya, kita tungguin aja teman Pro 2 bagaimana karena hasilnya, dan semoga aja Satria bisa menang ya teman Pro 2 untuk mewakilkan Indonesia pastinya. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Everything You Are by Hindia, check this out.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya.
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

Honk by Nona, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Gimana pagi hari ini, Besong sudah dengar Telolet? Kayaknya Telolet zamannya udah lewat ya teman Pro 2 kalau di Kupang. Cuman beberapa bus atau beberapa bemo saja gitu yang masih teloletan ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya kamu di pagi hari ini teman Pro 2, ini Sonde bahas soal Honk lagi teman Pro 2, tapi tentang 3 hal yang wajib kamu lakukan di pagi hari itu, kira-kira apa saat teman Pro 2? Nah, mulai dari bangun tidur tuh mungkin rapikan tempat tidur, atau mungkin kayak kamu bangun tidur tuh kayak harus minum air putih dulu gitu, karena perlu mengembalikan cairan gitu kan teman Pro 2. Dan mungkin saja ada yang hal yang wajib dilakukan setelah bangun tidur adalah melihat HP. Kira-kira ini ada notifikasi soalnya sih. Tapi kalau misalnya itu menurut Aji teman Pro 2 lebih baik gitu kan, jangan dilakukan di pagi hari teman Pro 2, apalagi baru bangun tidur. Karena kalau misalnya tiba-tiba bangun tidur lihat notifnya tuh soal kerjaan atau soal chatan-chatan sama orang yang lagi kamu marah-marah, atau kayak lagi sedang tidak baik hubungannya, itu bisa merusak mood kamu di pagi hari gitu teman Pro 2. Jadi menurut Aji lebih baik kayaknya kalau bangun pagi jangan langsung lihat HP dulu ya teman Pro 2. Coba untuk melakukan hal-hal lain.

Down on Me by Bruno Mars, teman pro 2, lagu membuka hari kamu, teman pro 2, biar lebih semangat dan pastinya bisa bikin mood kamu lebih enak gitu, teman pro 2, alright. Jadi pesan yang ingin disampaikan adalah kayak kalau misalnya kamu adalah teman yang baik, atau kayak misalnya lu bisa panggil kita kapan saja, atau kayak lu bisa call me beta kapan saja if you need help, atau kayak if you need need to talk, teman berdua. Jadi kayak ya itu adalah sesuatu yang harusnya dilakukan sama teman-teman pro 2, alright, sama kayak Aji. Oke, teman pro 2, nah kita ngomongin soal mood di pagi hari gitu kan. Pastinya kita tuh kayak ketong benar-benar menjaga ketempung mood supaya a whole day, dari pagi sampai nanti istirahat malam itu kita tetap dalam keadaan yang dengan mood yang baik gitu, teman pro 2, ya kan. Nah, sebenarnya tuh ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, teman pro 2, untuk membuat menyetting mood kita dari pagi tuh bisa lebih baik, teman pro 2. Nah, mulai dari yang tadi udah Aji spill tentang jangan buka HP terburu-buru, teman-teman pro 2, di pagi hari. Jadi kasih jeda sedikit gitu kan, teman-teman pro 2, supaya hal-hal soal media sosial, soal berita-berita yang mungkin saja masuk dalam notifikasi handphone kamu gitu kan, biar ketong sondet terdistract dengan komentar atau kayak chat-chattingan atau kayak berita-berita yang bikin kita akhirnya sondet mood ya, teman pro 2. Nah, yang kedua adalah lakukan sesuatu yang bikin katong pung tubuh itu bangun gitu. Nah, contohnya nih kayak misalnya bangun pagi, katong bisa atur kamar, teman pro 2, minum air putih, terus kayak katong buka itu jendela supaya matahari pagi itu masuk ya, teman pro 2. Dan kalau boleh kayak stretching dikit-dikit gitu, teman pro 2, kayak ringan-ringan sih. Biasanya lu lakukan ketika pemanasan mau lari ya, kayak gitu juga sama bapak, teman pro 2. Terus yang terakhir mungkin mulai dengan sesuatu yang kamu suka, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu suka dengerin musik, kamu tinggal putar saja 90,9 gitu kan. Tinggal bilang ke Aji, "Beta mau denger lagu ini." Nah, boleh, teman pro 2. Terus selain dari mendengarkan musik, bisa sarapan ya, teman pro 2, sarapan yang kamu mau, kayak misalnya Beta lagi kepengin bubur deh. Biar bilang mama tua untuk buat, atau kayak misalnya lu tinggal di kos ya, boleh pesan, teman pro 2, karena ini masih tanggal muda juga. Sekali-sekali itu, teman pro 2, ya kan. Nah, buat kamu teman pro 2, itu dia beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membangun atau men-setting mood kamu tuh biar lebih enak gitu, teman pro 2, alright. Buat kamu yang mau live update juga boleh nih, sekarang lagi di mana, sudah menuju tempat aktivitasnya kah, atau kayak hari ini beta libur, jadi beta mau bermalas-malasan, itu juga tidak apa-apa, teman pro 2, karena ya manusia. Ada kalanya kita hanya butuh untuk tidur saja. Alright, lagu berikutnya yang Aji mau puterin buat kamu, teman pro 2, ada Senorita by Shawn Mendes featuring Camila Cabello.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan.

0: Girl, we need to run this back.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Girls by the Killer Roy, teman produser The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Gimana teman produser pagi hari ini, teman produser buat kamu yang lagi sibuk-sibuknya nih pastinya. Sibuk-sibuk untuk buru-buru ke kantor karena takut untuk terlambat teman produser. Buat kamu yang masuk di pukul 8 pagi hari ini, tinggal 9 menit lagi nih teman produser. Buru-buru teman produser, tapi hati-hati tetap di jalan teman produser. Keselamatan adalah yang utama ya. Walaupun kalau terlambat absen, akhirnya katong pun gaji kena potong. Aduh, alright teman produser. Nah, kalau tadi kita udah dengerin The Kid Leroy dengan Girls, kali ini kita bakal kembali ke Indonesia dengan Run Selalu Bersama.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya